I think.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

0: Duh, gue lagi ngerasa spend banget lagi nih.
1: Ah, lu mah enak, gue diselingkuhin mulu.
2: Lah gue, baru diputusin. Gue susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia? Weh, Jan. Weh, Jan, diem aja sih.
3: Hah? Apa?
2: Kenapa diem aja?
4: Pasti kamu ngebayangin kamu punya pacar kan?
0: Ngayal nih.
5: Udah nanti dulu aja pacarannya.
4: Sakit tau gak sih? Kita aja cerita dari tadi sakit banget.
6: Masih ngayal. Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
7: Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
6: Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu One Direction dengan Best Song Ever bakal aku play buat kamu teman Pro 2. Tapi sebelumnya mari kita update dulu informasi cuaca berikut ini teman Pro 2 dari www.bmkg.co.id.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh untuk Acabara diprediksi hari ini bakal hujan ringan teman Pro 2 dengan intensitas 24 sampai 30 derajat Celcius untuk Aceh Barat. Untuk Nagan Raya, Nagan Raya diprediksi udara kabur untuk hari ini dengan intensitas suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Aceh Barat Daya, Aceh Barat Daya diprediksi hujan ringan untuk hari ini teman Pro 2 dengan intensitas suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Kita ke Aceh Jaya. Aceh Jaya Calang diprediksi untuk hari ini udara kabur teman Pro 2 dengan intensitas suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Kita ke Aceh Selatan, Tapak Tuan. Aceh Selatan diprediksi untuk hari ini hujan ringan dengan intensitas suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kita go ke Banda Aceh. Untuk Kota Banda Aceh diprediksi hari ini cerah berawan dengan intensitas 26 sampai 32 derajat Celcius. Kota Sabang diprediksi juga udara kabur untuk hari ini dengan intensitas 27 sampai 30 derajat Celcius. Sementara itu untuk Kota Lhokseumawe diprediksi udaranya cuaca ringan, hujan ringan dengan intensitas 24 sampai 32 derajat Celcius. Untuk Simelu teman Pro 2 hari ini diprediksi udara kabur dengan intensitas 24 sampai 29 derajat Celcius teman Pro 2. Untuk yang terakhir,

Untuk yang terakhir Aceh Tamiang diprediksi hujan ringan untuk hari ini teman Produa dengan intensitas 25 sampai 32 derajat Celcius. Terima kasih atas attentionnya teman Produa. Kita lanjutkan dulu untuk lagu dari One Direction dengan Best Song Ever.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Don't say you love me. Teman Prodo dari 50 Harmony baru aja mengudara, terlintas di jam 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita update informasi-informasi lainnya nih, teman Prodo dari www.rri.co.id. Tetapi terus bersama dengan Prodo Melabu, karena Prodo Melabu adalah teman terbaik kamu. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Prodo FM. Teman terbaik kamu. 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Sawah di Aceh Barat kekeringan, penyuluh turun Pemda distribusi pompanisasi. Teman Prodo dari RRI.co.id Melabuh. Hektaran sawah di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengalami kekeringan nih, teman Prodo. Kondisi ini diakibatkan oleh tidak tersedianya sumber air selama kekeringan melanda wilayah Aceh dan sebagian lain di Indonesia. Tim penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Samatiga turut memeriksa sekaligus melaporkan kondisi di lapangan. Kerusakan tersebut dialami tanaman padi berusia sekitar 20 hari setelah tanam atau HST akibat kekurangan air. Dan wilayah Kecamatan Samatiga sebagian besar adalah sawah tanah hujan. Pompanisasi merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga keseimbangan musim tanam hingga pasca panen. Via Julita menyarankan segera adanya intervensi mengaliri air ke sawah tersebut, upaya untuk penyelamatan dan kemudian dilakukan pemupukan untuk meningkatkan kembali kesuburan dan juga pemantauan OPT. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan dan juga Hortikultura Aceh Barat Rahmi Rukiat SPMP menyampaikan Pemkab Aceh Barat sudah menyiapkan dan juga mendistribusikan alat mesin pertanian berupa mesin pompa air. Kondisi kekeringan saat ini dialami beberapa kecamatan daerah sentra pertanian dan juga pangan. Nah, jadi kekeringan ini juga terjadi selain di Kecamatan Samatiga, ada juga di Kecamatan KW 16, Johan Pahlawan, dan beberapa titik lokasi sudah kita distribusikan mesin untuk mengaliri air, ujarnya, teman Prodo.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke media sosial kita, teman Prodo, itu Prodo Melabuh, baik itu di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Serta jangan lupa juga untuk sering-sering berkunjung ke TikToknya Nanda dan juga Instagramnya Nanda, Haris Nanda Lubis, teman Prodo. So, selamat beraktivitas saja untuk semuanya. Aku nunggu DM-DM dari kalian untuk kerjasamanya. Aku senang banget kalau misalnya bisa bekerja sama dengan teman Prodo di luar sana dalam bentuk apapun ya, dalam komunitas apapun. Aduh, pokoknya aku happy banget. Aku nunggu direct message dari teman Prodo. Jangan lupa untuk direct message aku di Instagram aku, Haris Nanda Lubis, atau TikTok aku juga boleh ya, Haris Nanda Lubis. Yuk, let's be a friend, teman Prodo. Berikut ini salah satu lagu dari Rema dan juga Selena Gomez dengan Calm Down, bakal aku putarkan buat kamu.

0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bang Arif Lizalur, teman Prodo, untuk melaporkan atau report on the spot untuk Bupati Aceh Barat lepas rombongan mahasiswa KKN UTU Melabuh ketiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Pelepasan dilakukan di halaman Sedakap Aceh Barat. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bang Arif Lizalur di lapangan. Kita persilakan untuk laporannya.
1: Kegiatan pelepasan KKN mahasiswa UTU Melabuh. Untuk kegiatan KKN akan dilakukan pelepasan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi di halaman Sedekap Kabupaten Aceh Barat. Untuk kegiatan KKN akan berlangsung di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Samatiga, Kecamatan Bubun, dan Kecamatan Arwangan Lambali. Untuk mahasiswa UTU ini dari berbagai fakultas yang akan siap dilepaskan di berbagai kecamatan, dan juga tampak saat ini akan dilakukan pelepasan oleh Bupati Aceh Barat di halaman Sedekap, dan juga hadir dari Rektor Teuku Umar dan juga dari berbagai dosen dan juga dari pendamping PPL dalam persiapan KKN pada mahasiswa UTU. Untuk saat ini dengan tema kegiatan pelepasan KKN yaitu Kampus Berdampak untuk Aceh Barat Maju dalam kolaborasi KKN UTU dalam pemutakhiran DTSN menuju pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian laporan Anda, saya Arif Zalul dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat melaporkan.
0: Baik, itu dia tadi teman Pro 2 laporan kita dari reporter Bang Arif Rizalul di lapangan untuk Bupati Aceh Barat Tarmizi lepas rombongan mahasiswa KKN UTU Melabuh ketiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Pelepasan dilakukan di halaman Sedakap Aceh Barat. Kita lanjut lagi untuk dengarkan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 dari Agnes Mo dan juga Ciara. Get Loose, enjoy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro2. Tentunya kembali lagi nih di pagi yang cerah ini bersama Fauza nih teman Pro2. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu Selasa 28 Juli 2026. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nanti dengan musik dan informasi menarik tentunya untuk menemani teman Pro2 sambilan beraktivitas. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro2 di hari ini? Kalau kita lihat cuaca di luar sana tuh cerah nih teman Pro2. Jadi karena cuaca cerah, harus juga dong pastinya kita cerah juga gitu, aktivitasnya tetap semangat gitu. Jangan ada males-malesan gitu. Sesuai dengan lagu-lagu yang nanti Fauza pilihin nih untuk teman Pro2, biar tetap semangat juga Fauza bakal puterin nih lagu yang beatnya tuh nyenengin, yang semangat juga lah tentunya teman Pro2. Ya, dan Fauza langsung puterin aja kali ya. Ini dia lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Hacu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi juga nih teman Pro 2. Sekarang sudah mengincap pukul 9:39 waktu Indonesia bagian barat. Semoga pagi ini tuh membawa semangat baru dan aktivitasnya semangat nih teman Pro 2 berjalan lancar tentunya. Dan terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang sudah setia menemani pagi bersama Pro 2 tentunya. Dan tentunya nih teman Pro 2 pagi ini Fauza menerima satu requestan lagu dari Noxy atau Nox nih, yang mana nge-request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Dan tentunya nih ada salam-salam juga nih yang mana salamnya buat Mbak Siti, katanya semangat terus skripsinya, semangat juga buat kakaknya gitu. Oke, untuk Mbak Siti semangat terus buat skripsinya, mudah-mudahan skripsinya berjalan lancar nih, pesan dari Noxy Nox. Nah, terima kasih banyak ya Nox sudah bergabung di pagi ini, dan buat Mbak Siti semoga skripsinya lancar, diberikan kemudahan dalam setiap prosesnya, dan semoga segera menyelesaikan studinya dengan hasil yang memuaskan. Dia semangat terus. Nah, sesuai requestan dari Nox, yang mana langsung aja kita dengerin ya lagu dari Celine Grace yang berjudul Sumpah Mati.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Halo teman berdua, itu tadi lagu dari lagu yang berjudul Titik Nadir dari Kaina dan juga Monita nih teman Pro 2. Nah, walaupun galau-galau tadi lagunya, kali ini Fauza mau berikan informasi yang menyenangkan nih teman Pro 2. Apalagi nih untuk generasi muda. Jadi generasi muda jangan galau gitu teman Pro 2. Ada hal-hal yang memang menyenangkan juga nih teman Pro 2. Salah satunya nih teman Pro 2, yang mana mahasiswa dari UTU itu membuat yang namanya, memanfaatkan yang namanya teknologi hidroponik nih teman Pro 2. Yang mana mahasiswa Universitas Teuku Umar melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat nih. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, mahasiswa Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat atau HIMAKA3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teuku Umar kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa. Yang mana kegiatan ini berlangsung di Desa Kuala Bubon, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Ini menghadirkan pelatihan pembuatan hidroponik sekaligus panen perdana kebun sayur bersama masyarakat. Wah, luar biasa ya teman Pro 2. Yang mana pelatihan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam memanfaatkan lahan secara lebih produktif melalui budidaya sayuran dengan sistem hidroponik khususnya tanaman kangkung. Dan tentunya nih teman Pro 2, pelatihan ini tuh diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan budidaya sayuran secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan tentunya nih teman Pro 2, antusiasme warga pun terlihat selama kegiatan berlangsung. Selain mendapatkan materi, peserta juga langsung mempraktikkan pembuatan instalasi hidroponik hingga memanen sayur kangkung yang sebelumnya telah dibudidayakan bersama tim mahasiswa. Dan melalui program ini teman Pro 2, HIMAKA3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teuku Umar berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat terus terjalin sehingga inovasi mahasiswa dapat memberikan manfaat nyata

bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat. Nah makanya nih teman Pro 2, daripada anak muda asik galau-galau aja, mending memberikan kontribusi nih teman Pro 2. Yang mana langkah kecil seperti ini tuh memanfaatkan pekarangan dengan sistem hidroponik bisa menjadi awal terciptanya ketahanan pangan keluarga. Dan kita hanya berharap semoga kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat seperti ini terus berkembang dan melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.
7: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, untuk teman Pro 2, Fauza mau ingetin karena sebentar lagi itu kita bakal memasuki yang namanya program English Corner. Nah, jadi untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana nih setelah ini teman Pro 2, karena nanti kan ada program English Corner, jadi di situ banyak membahas mengenai tema-tema terkait bahasa Inggris ini teman Pro 2. Dan tentunya tema kita tuh pada hari ini talk about today, daily routine. Nah tentunya nih dengan adanya tema ini, itu tuh buat yang bisa ingin nambah kosakata, terus melatih kemampuan bahasa Inggrisnya, atau sekedar belajar dengan cara yang santai dan menyenangkan, wajib banget untuk stay tune di Pro 2 RRI Melabu. Dan tentunya nanti kita bakal bahas dengan dua narasumber kita, yaitu ada gurunya, ada muridnya juga nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Melabu, karena setelah ini kita bakal membahas mengenai English dengan program kita yaitu English Corner. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh.

0: English Corner nih teman Pro 2. Dan tentunya program ini tuh membuat belajar bahasa Inggrisnya lebih fun, tentunya terus enjoy dan juga menyenangkan lah pokoknya teman Pro 2. Dan tentunya bersama dengan Fauza di sini selama 1 jam ke depan. Dan tentunya edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Selasa 28 Juli 2026. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang mau bergabung dalam program English Corner, boleh banget langsung dengarkan di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh atau bisa langsung lihat di live YouTube RRI Melabuh. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauzat sudah tidak sendiri di sini. Di sini sudah ada dua orang narasumber kita yang cantik-cantik tentunya teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu ya kali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, udah terlihat jelas nih di layar kaca ya teman Pro 2, sudah ada narasumber kita yaitu ada panggilannya Miss aja kali ya. Miss Gandis dan juga Zahsy ya. Oke, nanti kita sambilan sebelum kita membahas tema-tema lebih lanjut, nanti kita kenalan dulu terkait Miss Gandis siapa, terus Zahsy siapa. Nah, tapi nih teman Pro 2, Fauza mau sampaikan juga untuk teman Pro 2. Jadi tema kita pada hari ini yaitu Talk About Today, Daily Routine. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran terkait tema kita pada hari ini, boleh banget langsung chat ke 0811 6877903, atau boleh banget langsung chat atau komen-komen di live YouTube RRI Melabuh. Nah, mungkin Fauza sebelum membahas lebih lanjut nih, mungkin Fauza tanya dulu ini, gimana nih kabarnya Zahsy dan Miss Gandis?
2: We are good.
0: Alhamdulillah. Berarti lancar ya? Lancar hari ini?
2: Insyaallah.
0: Ini dari sekolah atau dari rumah atau gimana nih?
2: Dari sekolah.
0: Berarti dari sekolah langsung ke sini.
1: Iya.
0: Oke. Nanti kita bahas-bahas lebih lanjut terkait tema kita ya pada hari ini ya. Mungkin nih kalau katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin teman Pro 2 tahu juga. Jadi kita kenalin dulu satu-satu kali ya, dari Miss-nya mungkin dulu. Silakan Miss.
3: Okay, everyone. Let me introduce myself. My name is Gandis Trisuci. You can call me Miss Gandis and I am English teacher.
0: Okay, nanti Missnya lihat okay. Kesini biar jelas. Bisa ulangi lagi Miss?
3: Okay. Hello everyone. My name is Gandis Trisuci. You can call me Miss Gandis and I am English teacher in MSN Harapan Bangsa.
0: MSN Harapan Bangsa. Okay. Selanjutnya nih ada siapa nih sampingnya?
4: Zahsy Azhara. Hello everyone, my name is Zahsy Azhara. I'm from Islamic Junior High School Harapan Bangsa Melabuh. You can call me Zahsy.
0: Okay, you can call me Zahsy ya. Berarti Zahsy dan Miss Gandis. Okay. Nanti berarti Miss Gandis sama Zahsy nanti bahas-bahas terkait tema kita pada hari ini ya. Yeah. Yaitu tentang daily routine. Oke, nanti udah ada pembahasannya berarti nih. Udah ada pembelajarannya juga. Berarti udah siap ya.
3: Oke.
0: Mungkin nih dari Miss dulu. Apa namanya itu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan daily routine itu? Mungkin bisa disampaikan tuh teman Pro 2.
3: Oke. Daily routine itu adalah kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari dan berulang-ulang. Jadi dia memang aktivitas ya. Aktivitas yang biasa kita lakukan berulang-ulang ya, kayak gini. Kalau misalnya Miss Gandis biasanya ngajar tiap hari. Kalau Zahsy
4: sekolah.
0: Oke, berarti daily routine itu kegiatan yang memang berulang-ulang.
3: Iya.
0: Namanya rutin ya, rutinitas berarti sehari-hari. Terus kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu kenapa perlu banget nih kita belajar terkait daily routine ini?
3: Ya, karena di dalam bahasa Inggris itu daily routine hal basic di dalam percakapan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris, hal-hal basic dulu yang harus dipelajarin. Ya, salah satunya tentang daily routine.
0: Okay. Mungkin berarti di apa namanya, di sekolah pun udah dipelajari juga ya?
3: Udah.
0: Berarti Zahsy memang sudah pernah mempelajari terkait daily routine ini?
4: Iya, udah.
0: Udah berarti. Oke, nanti mungkin mungkin habis ini Miss Gandis dan juga Zasi menjelaskan ya terkait apa sih sebenarnya daily routine, apa sih kosakata-kosakata yang memang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari dalam menjalankan daily routine. Mungkin dipersilahkan nih Miss, okay. Dari awal.
3: Okay, we're talking about daily routine. Okay, daily routine ini ada beberapa hal yang harus dipelajari. Mm-hmm. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu makna dari daily routine itu sendiri. Dan kedua, kita harus tahu apa itu kosakata-kosakatanya. Mm-hmm. Ya. Yang ketiga, menggunakan rumus apa? Mm-hmm. Nah, kalau daily routine itu menggunakan rumus apa, Zashi? Simple present tense, okay. Ya. Dan kemudian kita mengaplikasikannya dan kita berbicara langsung tentang our daily routine.
0: Oke, okay. Berarti memang ada apa namanya? Ada kosakata-kosakata yang perlu dipelajari. Terus ada juga apa namanya tadi Miss, rumusnya
3: pakainya simple present tense.
0: Oke, okay. Berarti memang udah ada rumus-rumusnya. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih apa sih kosakata-kosakata yang memang diperlukan nih? Bisa dari Miss atau Zashi juga.
3: Oke, okay, Zashi.
4: Ada wake up, mm-hmm. itu buat bangun tidur. Mm-hmm. Kalau get up, itu bangun dari tempat tidurnya. Mm-hmm. Brush my teeth, sikat gigi, mm-hmm. take a shower, mandi, get dressed, berpakaian, have a breakfast, sarapan, mm-hmm. go to school, pergi ke sekolah, go to work, pergi bekerja, study, belajar, have lunch, makan siang, go home, pulang, do homework, mengerjakan PR, dinner, makan malam, cooking, memasak, watching TV, menonton TV, read a book, membaca buku, and sleep, tidur.
0: Oke, okay, berarti memang kegiatan dari kita mulai bangun, wake up, ya. Oke, okay, wake up sampai sleep ya. Berarti itu daily routine yang memang tiap hari dikerjakan berarti ya. Mungkin kayak udah disampaikan oleh Zashi tadi ada beberapa kosakata-kosakata kayak yang paling sering digunain lah wake up. Ya kan tadi kan. Terus ada juga tadi apa ya tadi dengernya ya? Study gitu bagi teman-teman yang masih belajar gitu. Tapi kalau misalnya daily rutinnya seperti Miss atau seperti Fauza itu berbeda lagi, iya. Gitu. Ada kosakata-kosakata kayak
3: work.
0: Apa? Work. Benar, ada work juga gitu. Nah, mungkin nih Miss tadi kan Zashi udah bilang terkait kosakata-kosakatanya. Nah, mungkin cara penyampaiannya gimana nih, Miss? Okay. Terkait daily rutinnya.
3: Oke, okay, cara penyampaiannya misalnya kita pakai wake up ya.
0: Mm-mm,
3: misalnya
0: boleh.
3: saya bangun tidur di jam 5.
0: Okay.
3: I wake up at 5 a.m.
0: Oke, okay, I wake up
3: at 5 a.m.
0: At 5 a.m. Berarti itu
3: subuh.
0: Jam 5 subuh ya. Berarti itu bilang kalau kita tuh bangun jam
3: 5
0: subuh. Itu tuh I wake up itu ada rumusnya enggak, Miss? Gimana?
3: Iya. Yeah. Ini rumusnya pakainya simple present. Jadi daily routine itu identik dengan simple present tense.
0: Mm-hmm.
3: Oke, okay, rumusnya itu kayak subject, verb one, and object.
0: Oke. Okay.
3: Dan ya kayak contoh-contohnya tadi ada I wake up,
0: mm-hmm.
3: at 5 a.m. and then after that she goes to school and then they study English. Itu adalah beberapa contoh dari simple present tense dan digunakan di dalam daily routine.
0: Oke, okay. Mungkin kalau misalnya Zashi nih mencontohkan kalau misalnya Zashi daily routine-nya gimana? Itu okay. Gimana nih?
4: Dari bangun tidur?
0: Boleh, tapi jangan sampai sleep ya nanti kepanjangan nih.
4: So today I want to tell you about my daily routine.
0: Mm-hmm.
4: I wake up at 5 a.m. After that, I have a break of subuh.
0: Mm-hmm.
4: And then I go to kitchen for prepare my lunch.
0: Mm-hmm.
4: And then I prepare for go to school. And then I go to school. I study. After that, I back home.
0: Oke, berarti bangunnya jam 5 subuh. Aduh, rajin kali nih Zashi ya. Salat gitu ya. Kalau misalnya kalau rutin itu kan tiap hari berarti ya. Kalau misalnya ada satu hal yang misalnya kita tuh nggak melakukan, biasanya melakukan itu bisa juga dibilang daily rutin.
3: Lupa misalnya.
0: Iya.
3: Iya, tapi bisa juga kan menjadi aktivitas.
4: Karena kan sering ya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Walaupun dia lupa, tapi kan akan berulang lagi.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya cara kita bilangnya gimana tuh? Bisa nggak?
3: Contohnya Zashi gimana?
4: Contoh yang lupa dikerjakan.
0: Mm-mm.
4: Misalnya kita tiap hari masak. tapi ada satu hari kita sibuk,
0: mm-hmm.
4: jadi kita nggak masak nih,
0: mm-hmm.
4: kita beli makanan di luar,
0: mm-hmm.
4: tapi itu tetap termasuk daily rutin,
0: mm-hmm.
4: karena kita sering masak kan,
0: mm-hmm.
4: ya, walaupun ada hari-hari di mana kita nggak masak.
0: Oke, okay. Itu tuh berarti memang termasuk daily rutin,
1: walaupun lupa.
0: Lupa gitu ya. Oke, okay. Mungkin nih pada saat mempelajari sebagai miss nih, pada saat mempelajari daily routine, hal yang paling susah nih untuk disampaikan untuk kepada anak-anak gimana nih?
1: Hal yang paling susah dilakukan.
0: Iya, maksudnya tuh anak-anak tuh kayak, aduh kok bisa ini gitu.
1: Iya, hal yang paling susah disampaikan itu ketika dalam ini ya, menunjukkan waktu. Misalnya okay. kan anak-anak ini mm-hmm. kan gak tahu penggunaan IM, PM-nya, mm-hmm. jam berapa. Nah, jadi mereka ya gak menuliskan IM, PM-nya gitu.
0: Oh, jadi misalnya kalau kita ya bilang itu 055 WIB kali ya.
1: Gitu, jadi mereka kesulitan di dalam hal waktunya juga. Misalnya okay. kayak mereka makan, mereka gak menyebutkan itu makan apa, kayak makan siang atau makan pagi gitu.
0: Oke, berarti kata-katanya mungkin eat doang gitu ya, Miss,
1: mm-hmm.
0: ya. Mungkin Miss bisa jelaskan nih, perbedaan AM dan PM itu gimana nih?
1: Oke, kalau IM itu dia digunakan untuk waktu siang ke dari pagi ke siang. Kalau PM itu dari siang ke malam.
0: Jadi siang. Kalau misalnya jam 1 dini hari itu termasuk AM atau PM nih?
1: Apa Zashi?
4: PM.
1: PM.
0: Oh, itu PM. Berarti kalau AM itu dimulainya jam 6.
4: Dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Dari jam 12 siang ke jam 12 malam itu PM.
0: Itu PM, berarti jam 1 dini hari itu jam
1: PM.
0: Itu PM. Oke, okay. Kalau AM itu berarti
1: dari pagi sampai
4: dari jam
1: tengah malam.
4: 12 malam
0: mm-hmm.
4: sampai jam 12 siang.
0: Mm.
4: Itu AM.
0: Jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oke, okay. Fauzan nih masih ini nih, masih loading nih.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: emang agak susah ya, Miss.
1: Iya,
0: ya?
1: Itulah kesulitan kami dalam itu menjelaskan ya.
0: Mm-hmm.
1: Mereka kadang anak-anak ini juga kurang paham ya tentang itu. Itulah challenging ya.
0: Challenging. Berarti kalau 5 subuh berarti 5 AM.
4: Iya.
0: Yeah. 5 AM. Oke, okay. Nanti kita bahas-bahas lagi ya. Mungkin Kak Fauzia sendiri aja susah ya mendeskripsikan yang mana AM, yang mana PM, apalagi mungkin anak-anak yang ya baru belajar juga ya. Fauzia juga belajar juga nih, Miss. Nah, kalau misalnya nih cara menyampaikan daily routine biar mudah dipahami anak-anak dan gak membosankan gimana nih, Miss?
1: Ya, kalau cara mempelajarinya biar anak-anak gak bosan ya,
0: mm-hmm.
1: mereka harus ini mendeskripsikan dulu gimana daily routine mereka. Misalnya mereka bisa menggambar dulu tentang kegiatan mereka.
0: Okay.
1: Mereka kan suka visual nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, coba kita kasih kertas, mereka gambarkan gimana bayangan mereka tentang kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di situ nanti mereka juga membuat kalimat dalam menggunakan bahasa Inggris.
0: Oke, okay, berarti bisa di maksudnya ditafsirkan dulu dengan digambar,
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi
0: lebih menyenangkan ya. Oke, okay, selama belajar nih Gandis, kira-kira yang menurut Gandis itu menurut Gandis, Zashi, aduh maaf nih. Menurut selama belajar nih, menurut Zashi yang paling susah dalam speak up daily routine, nge-speak atau belajarnya lah gimana nih, yang mana yang paling susah?
4: Kadang-kadang ada vocab yang Zashi belum tahu tuh.
0: Mm-hmm.
4: Ya nanti kan bisa ditanyain ke Missnya juga.
0: Benar.
4: Ya. Itu aja sih,
0: vocab-nya aja terkait.
4: Kalo ada yang lupa gitu kan, ada yang nggak tahu.
0: Biasanya kalau Zashi ngomong ke teman-teman gitu, teman-teman biasanya Zashi tuh ngomong untuk belajar bahasa Inggris kan harus pede ya.
4: Yeah.
0: Pernah nggak sih untuk kayak minder gitu?
4: Dulu ya, pas awal-awal belajar Inggris sempat tuh minder, kayak orang udah bisa, tapi Zashi baru mulai. Tapi makin kesini makin sadar, kok pede itu harus ya, kayak nggak ada untungnya juga kalau kita nggak pede ya kan. Jadi makin kesini makin pede aja,
0: makin
4: sih.
0: Makin pede aja. Berarti untuk yang apa namanya itu tantangannya ya memang harus banyak vocab ya.
4: Iya.
0: Masih maksudnya kan kita masih belajar terus. Pasti banyak vocab yang kita nggak tahu ya. Mungkin itu menjadi tantangan dari Zashi sendiri. Oke deh teman Pro 2, mungkin setelah ini kita bakal puterin dulu nih video dari English Corner setelah jeda-jeda berikut ini. Setelah ini nanti kita bakal bahas terkait kayak dialog. Nanti ada Miss Gandis, Zashi juga yang ya terkait daily routine gimana sih teman Pro 2. Mungkin lebih dalamnya gimana setelah jeda-jeda berikut ini, tetap di program English Corner.

0: Oke, teman Pro 2, tadi itu sudah kita dengarkan English Corner. Kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2 bersama Miss Gandis dan juga Zashi. Nah, tadi kita udah bahas terkait kosakata-kosakata dalam daily routine-nya apa gitu, kayak yang Gandis bilang kayak Zashi. ketukar terus nih. Seperti Zashi bilang tadi kayak wake up gitu, ada juga study, ada work dan lain sebagainya gitu. Dan juga cara yang seperti Miss Gandis bilang tadi, apa namanya Miss? Ada rumus-rumusnya ya, simple present tense. Ada apa tadi Miss? Ada subject?
1: Ada subject, ada apa? Verb one and object.
0: Ada subject, verb one and object. Mungkin bisa Miss jelaskan nih subject itu apa?
1: Okay. Subject itu adalah kata ganti, ya, seperti I, you, they, we, she, he, it, dan kemudian ditambahkan verb, yaitu verb itu adalah kata kerja yang biasa dilakukan dengan action, kayak play, study, seperti itu. Dan objeknya play apa, misalnya play football, play apa volleyball, itu adalah objeknya seperti itu.
0: Misalnya nih Fauza kan sedang daily rutinnya nyiar misalnya, atau host lah ya. Cara Fauza bilangnya itu gimana nih Miss?
1: Misalnya Fauza kan?
0: Iya.
1: Fauza nyiar announcer radio.
0: Oh, announcer radio misalnya at
1: RRI Pro 2 Abu-Labu.
0: Okay, misalnya Fauza announcer
1: radio
0: at Pro 2 RRI Melabu. Okay, misalnya di jamnya nih Miss, ada tambahan jamnya?
1: Di jam berapa ini?
0: Jam 10.38.
1: Okay, at 10.38.
0: Okay, 10.38 AM. Oh, ini masih EM ya, masih pagi ya. Okay, berarti kalau Fauza mau bilang daily routine Fauza apa, berarti I announcer radio at Pro 2 RRI Melabu at
1: RRI ya,
0: at 10.38 AM. Oh, at 10.38 AM. Okay, berarti gitu tuh teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya yang lebih mudah deh, yang paling sering, kalau misalnya saya itu kalau berangkat sekolah tuh udah biasa ya. Kalau misalnya
1: Miss Gandis
0: ngajar misalnya Miss
1: Miss Gandis go to school, atau Miss Gandis work in MSN HBS gitu ya, contohnya Miss Gandis go to work at 8 AM in MSN Harapan Bangsa.
0: Okay, walaupun ini kan misalnya kan ada I, you, we, they, semuanya itu sama aja. Maksudnya nggak ada kata-kata ganti kalau misalnya kita ngomong Zashi gitu.
1: Penggunaannya untuk kata gantinya she, dia perempuan. Kalau laki-laki he.
0: Okay, berarti mau ngomong apapun ya langsung aja kayak he he go to school gitu aja ya.
1: He goes to school
0: at misalnya 8 AM. Okay, gitu. Okay deh teman Pro 2, walaupun Fauza memang masih agak susah, tapi gak apa-apa ya, namanya juga belajar ya Miss ya. Nah, mungkin ini ada sedikit
1: percakapan
0: nih, atau example terkait daily routine, mungkin bisa Miss atau Zashi yang sampaikan.
1: Okay. Siapa? Miss Gandis. Okay, di sini ada contoh dari tentang daily routine. Ya, seperti contohnya di sini tentang daily routine-nya si Cantika. Namanya Cantika. Dia di sini ya, Miss bacain dulu ya. I wake up at 5 o'clock every morning. I brush my teeth and take a shower. Then I have a breakfast with my family. I go to school at 7 o'clock. In the afternoon, I go home and do my homework. At night, I have dinner and go to bed at 9 o'clock.
0: Okay, itu bisa dijelaskan gak Miss? Itu daily rutinnya dari mana ke mana gitu.
1: Okay, Zashi mungkin bisa translate.
0: Okay.
2: Jadi si Cantika ini bangun jam 5 nih setiap pagi. Habis bangun tidur, dia sikat gigi sama mandi. Terus dia sarapan sama keluarganya. Dia pergi sekolah jam 7. Pas siang dia pulang ke rumah. Terus dia ngerjain PR. malam, dia makan malam, terus dia tidur.
0: Oke, jadi itu ternyata daily rutin dari Cantika itu sendiri ya. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang mau bergabung juga bersama kita, misalnya belajar dalam bahasa Inggris ataupun pengen share juga terkait daily rutinnya, itu boleh banget langsung komen-komen di live YouTube RRI Melabu atau bisa langsung ke 0811-6877-903. Dan kali ini ada praktis nih ya, Miss ya.
1: Oke.
0: Mungkin kita bisa sama-sama jawab kali ya, atau Fauza jawab karena Fauza masih awam, atau bisa Zashi, gimana aja boleh nih Miss?
1: Boleh. Ini ada praktisnya di sini. Siapa mau isi? Zashi isi?
2: Boleh.
0: Oh boleh. Okay. Nomor satu Zashi kali ya.
2: Ini nomor satu, I blah blah blah at 5 a.m. Itu I wake up at 5 a.m.
0: Oke, itu berarti ini tuh berdasarkan si Cantika tadi ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Kenapa ambilnya wake up?
1: Kenapa wake up?
2: Karena dia bangun tidur.
1: Oh iya. Karena dia verb satu.
2: Okay.
1: Itu adalah kosakata dalam daily routine.
0: Oke. Okay. Yang nomor dua nih, apa nih? Day bla bla bla to school every day.
2: They study. To school. They go to school. Ya? They go to school every day.
0: Oh go berarti jawabannya ya?
2: Iya. Yeah.
0: Berarti kalau dalam artiannya?
2: Mereka selalu pergi ke sekolah setiap hari.
0: Oke, berarti minggu dia sekolah juga nih berarti ya. Iya ya, kan everyday ya. Yeah. Oke, selanjutnya nih nomor 3 nih apa nih kira-kira?
2: We study English in the classroom.
0: Oke,
2: we study English in classroom.
0: Oke, kenapa nih bisa jawabannya study?
1: Kenapa bisa study? Karena?
2: Karena
1: kalau Inggris itu?
2: Kalau Inggris itu kan pelajaran. Jadi kita belajar di kelas.
0: Pas banget ya. Yeah. Kalau misalnya we cooking English kan mungkin ya.
1: Jadi dicocokkan jadi menggunakan study.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya jawaban-jawabannya yang aneh-aneh kan enggak mungkin ya. Yeah. We apa yang paling aneh ya? We watch. Bisa enggak sih?
2: We watch
1: TV. Oh ini.
0: Kalau ini mungkin
1: menggunakan
0: ya,
1: ini nggak cocok.
0: Nggak cocok. Berarti memang kalau misalnya ada praktisnya memang harus dicocokkan juga ya.
1: Iya, sesuai.
0: Sesuai dengan misalnya kayak yang di atas tadi kan ada daily routine Cantika gitu ya. Jadi nggak mungkin ngasal-ngasal nih teman Pro 2 kan nggak mungkin nonton Inggris. Gimana nonton Inggris atau masak Inggris gitu, yeah. cook Inggris gitu kan nggak mungkin ya teman Pro 2. Jadi harus disesuaikan dengan kosakata yang cocok dengan praktisnya. Nah mungkin dari Miss Gandis bisa kasih tips nih untuk mempelajari daily routine biar teman Pro 2 sebagai pemula biar lebih tahu nih gimana kira-kira.
1: Oke, mungkin tipsnya ya yang pertama kita harus tahu dulu ya apa itu vocab-vocabnya. Karena tanpa vocab kita nggak bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita nggak bisa melengkapi kalimat gitu. Misalnya kayak go tadi, wake up, apalagi
2: study,
1: cooking, itu kan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ya kita harus menggunakan kosakata yang sesuai dengan teks. Abis itu ya sering-sering bercakap, praktis dengan sesama kawan boleh, dan dengan guru juga boleh.
0: Oke, berarti memang harus menambah kosakata-kosakata atau vocabulary ya.
1: Iya.
0: Itu yang paling penting ya berarti ya Miss. Berarti kalau misalnya ada anak-anak kayak malu karena grammarnya jelek itu gimana ya Miss?
1: Kalau masalah grammar jelek itu kita nggak perlu risau ya, karena memang kita belajar. Jadi kalau misalnya kita memperdulikan grammar ya kita nggak akan berani-berani gitu, nggak akan bisa karena memang bahasa Inggris itu sebetulnya sulit, tapi kalau misalnya kita punya mentalnya berani ya bakal bisa lancar sendirinya. Jadi tipsnya kalau misalnya mau pintar ngomong jangan pedulikan grammar, nanti grammar akan mengikuti sendiri nantinya.
0: Oke, mungkin nih Miss terakhir nih, ini yang slide yang terakhir ada no speaking activity, tell about your daily daily routine. Ini kita berarti kita ngomong tentang daily routine kita masing-masing.
1: Boleh.
0: Ya Miss ya. Mungkin dari Miss dulu lah, nanti Fauza pengen juga nih biar kayak bisa belajar untuk teman Pro 2 tahu juga.
1: Oke. Jadi praktis lah kita nih ya.
0: Iya boleh dong.
1: Jadi kita kayak tadi Miss bilang, kita menggunakan kosakata-kosakata yang relate. Mm-hmm. Jadi di sini ada wake up ya. Mm-hmm. Jadi Miss akan bahas tentang wake up dulu. Jadi Miss bilang I wake up at 5:30 a.m. Mm-hmm. And then after that I go to bathroom. Miss mm-hmm. mandi. Mm-hmm. Dan kemudian Desi coba lanjut.
2: I have a breakfast at 6 a.m.
0: Oke. Terus?
2: And then I go to school at 7 a.m. Mm-hmm. And then I study at school. And then I go to bed at 10 p.m.
0: 10 p.m. Oke. Mungkin Fauza pengen coba ya kali ya.
1: Boleh. Miss
0: ya. Biar lebih, biar tahu juga nih. Berarti kalau Fauza nih I wake up at 5 a.m. Terus I have breakfast at, kalau Fauza breakfastnya jam berapa ya? 9 a.m. juga berarti masih.
1: Oh, iya.
0: Oke, okay. I have breakfast at 9 a.m. Terus I go to office berarti ya?
1: Iya, yeah, go to office.
0: Oke, okay, I go to office at 8 a.m. Mm-hmm. And I work at 9 a.m. Mm-hmm. And I go to bed at 10 p.m. Oke, okay, oke, okay, pro 2. Jadi kalau misalnya teman pro 2 masih bingung terkait AM dan PM, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya Miss ya. Biar jangan bingung nih. Okay. Karena kalau daily routine itu memang lebih sering mendeskripsikan waktu juga ya Miss ya.
1: Iya. Di situ menggunakan waktu, mm-hmm. menggunakan apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan juga.
0: Oke, okay, berarti memang harus, namanya kan apa namanya itu rutin, rutin ya.
1: Rutinitas.
0: Jadi harus memang dibiasakan ada kata-kata kayak waktu, tempat dan lain sebagainya. Mm. Oke, okay, Demis, mungkin nih di penghujung siaran kali ini mungkin closing statement-nya nih untuk Miss Gandis dan juga Zashi untuk para pendengar Teman Pro 2 yang jangan takut untuk memulai dalam bahasa Inggris dulu nih, apalagi khususnya di daily routine ini. Silakan dari Miss dulu.
1: Oke, okay. Kesimpulannya untuk daily routine ini, ketika kita mau ngomong atau mau pinter ngomong, ya harus tipsnya pede. Harus pede, nggak boleh takut-takut tentang grammar, ya karena kalau kita takut tentang grammar kita nggak akan berani-berani untuk mencoba. Dan juga tema tentang daily routine itu adalah hal-hal basic ya. Mm-hmm. Jadi kalau mau berbicara tentang daily routine itu biasanya ada di pertemuan pertama. Mm-hmm. Karena ini memang hal basic sekali tentang diri kita sebelum kita menjelaskan tentang hal-hal lainnya. Mm-hmm. Jadi ya daily routine ini bisa kita praktekkan ketika mungkin kalau mau bisa bahasa Inggris ya. Mm-hmm. Setelah kita bangun tidur ya kita ngomong sendiri di depan kaca.
0: Oke. Okay, yeah.
1: Jadi ya kita mempraktekkannya sampai tidur lagi.
0: Oke, berarti memang kalau nggak ada temen ya di kaca aja ya,
1: di
0: Miss
1: kaca
0: ya.
1: Aja.
0: Oke, walaupun dikira orang kayak orang
1: gila,
0: tapi itu apa sebagai pembelajaran berarti ya, Miss ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Untuk diri sendiri ya.
0: Untuk diri sendiri. Mungkin dari Zashi nih di kalangan anak muda,
2: iya.
0: Bisa disampaikan nih ke teman-temannya biar tetap pengen belajar bahasa Inggris, terus memakai daily routine dan lain sebagainya.
2: Di sini dari Zahi juga ya, yang pertama kita harus pede ya. Hmm. Karena kalau kita nggak pede, kita merasa tuh kita selalu kurang. Dengan kita pede, kita bisa kayak belajar. Kalau ada teman yang lebih bisa, kita bisa belajar nih dari dia. Terus juga kita harus mulai belajar Inggris karena buat kedepannya sepertinya bahasa Inggris nih akan banyak dibutuhkan di SMA nanti pas kuliah. Jadi menurut Zashi harus belajar Inggris dari sekarang.
0: Oke, nah dengerin nih teman Pro 2, harus belajar Inggris dari sekarang. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang kayaknya apa-apa semuanya banyak bahasa Inggris ya, Miss ya, banyak Zashi ya. Abis itu kalau misalnya kita mau apa namanya tuh lebih lanjut lagi, pasti kita harus memang belajar bahasa Inggris. Kalau mau keluar negeri belajar bahasa Inggris. Terus benar juga kata Miss tadi, harus pede ya Miss. Mm-mm. Ya, harus pede, nggak perlu takut kalau grammarnya jelek gitu. Pede aja, keluarin aja. Oke deh, mungkin mungkin sekian dari program English Corner kita. Terima kasih banyak Miss Gandis dan juga Zashi. Mohon maaf tadi Fauzia sering ketuker-tuker namanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Miss dan juga Zashi memberikan manfaat untuk teman Pro 2. Makasih ya Miss dan Zashi. Oke, maka dari itu Fauzia izin tutup dulu ya program English Corner kita. Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak sudah setia menemani kita di sini dalam program English Corner. Mudah-mudahan dengan adanya tema daily routine ini memberikan manfaat, menambah vocab juga untuk teman-teman Pro 2 yang pengen banget belajar bahasa Inggris. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin masih bingung-bingung pengennya belajar atau enggak ya, mungkin mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menumbuhkan rasa pengen teman Pro 2 untuk selalu belajar khususnya dalam bahasa Inggris. Oke, teman Pro 2, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita sambung lagi dengan program English Corner lainnya, tentunya masih bersama teman-teman penyiar Pro 2 juga. Oke, teman Pro 2, maka dari itu Fauzia Zain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro2, barusan tadi kita melaksanakan yang namanya program English Corner. Nah, jadi untuk teman Pro2 yang tadi belum sempat bergabung dalam program English Corner, boleh banget langsung lihat di live YouTube RRI Melabu. Di situ sudah ada banyak program-program dari Pro1, dari Pro2 yang mana bisa diputerin berulang-ulang kali nih teman Pro2. Jadi kalau sempat ketinggalan dalam program English Corner kita tadi, boleh banget langsung cek di YouTube RRI Melabu. Dan tentunya nih teman Pro2, sekarang sudah menginjak pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman Pro2 semuanya, tetap semangat dalam segala aktivitasnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Dan untuk teman Pro2 yang sedang berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan tentunya Fauza masih setia menemani teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Kali ini Fauza bakal putar ini lagu dari Bernadia yang berjudul Rabun Jauh. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: wei na gu chi nyan di plung plung di terlalu tapi lon na kuning tu nya wei tan
1: cerita dari nenek moyang
0: dari nenek moyang ba leke banyan awak orang pelih-pelih natan kami ya teman naung gu chi nyan bahkan awak melaut tu i bot na bot pun tu ya cho dari usian tu patau i pun lam sen.
2: Zaman sekarang masih saja ada yang percaya dengan hal mitos dan berbaur mistis. Namun itulah yang terjadi di Kampung Masjid Kecamatan KW 16 Melabuh Aceh Barat. Di sini ada sebuah masjid dan guci yang konon katanya bisa berpindah atau menghilang sampai waktu subuh tiba. Ya, tepatnya di Masjid Guci Keramat. Dianggap keramat, masjid yang terkenal dengan nama Masjid Guci ini terdapat sepasang atau dua buah guci berukuran besar. Dan konon katanya, pada zaman dahulu, guci tersebut sering menghilang dengan sendirinya dan kembali saat subuh keesokan harinya. Masjid ini merupakan masjid kedua tertua yang ada di Aceh Barat setelah Masjid Nurul Huda yang ada di Kota Melabuh. Sejarah singkat Masjid Guci Keramat yang diceritakan oleh Tengku Maksum, salah seorang tertua yang masih mengetahui kisah guci bergerak dan sekaligus pengurus masjid tersebut.
0: Berawal gucinya, awal guci masa formulum dari Aceh yang dikirim dari Aceh lah kena. Tapi yang lainnya ni lo nan lantaran lo megalom lah nya orang awal dari lo nek-nek kamu lah.
1: Ya, pakai ni bisa itu lo nak kipas?
0: Walau biasa malam.
1: Oh, biasa di malam.
0: Malam, na termatuk ngarayu kan, tak jenuh ni angin, na cumeh bibi, hingga di kuatannya le gipoh na almarhum Tengku Abu Bakar ulama ino hantalah agak nyanpo coba jajak gipoh ni kan hanali di jajak
1: nya berarti jajak ji berarti malam sabi
0: malam iwa malam nato ba janjan ti ote subuh ko tu malam ya hane o malam tiga kan dua bo tabau bi tabau ayu tijudo.
2: Beliau menceritakan pada zaman dahulu pada malam hari guci tersebut sering turun ke kali yang berbatasan langsung ke sungai di depannya dan kembali di saat subuh keesokan harinya. Akibat guci tersebut sering hilang dan muncul, banyak orang yang percaya bahwa guci tersebut keramat. Bahkan masyarakat yang ada di sekitar Aceh Barat pun banyak yang melepaskan nazar dengan menggunakan air di dalam guci ini. Bahkan pada zaman dahulu, orang yang ingin mengarungi sungai menggunakan bot juga mengisi air pertamanya ke dalam mesin bot yang berasal dari guci ini. Awal kisah adanya guci tersebut di Aceh Barat pada zaman kerajaan Potemerhom, guci tersebut dikirim oleh sang raja Aceh di tiga masjid yang ada di Aceh Barat, yaitu Masjid di Kecamatan Samatiga, Masjid Merebo, dan Kecamatan KW 16. Tepatnya di Masjid Guci ini. Tetapi, hanya guci yang ada di masjid ini saja yang masih utuh sampai saat ini. Dan Tengku Maksum juga menjelaskan dikarenakan guci ini sering menghilang, dipecahkanlah sedikit di bagian atas permukaan bibir guci tersebut pada masa almarhum Tengku Abu Bakar, dan pada sejak itulah guci tersebut tidak pernah hilang lagi sampai saat ini. Maka dari itu, masyarakat sekitar Aceh Barat banyak yang masih percaya untuk melepaskan nazar di masjid ini. Berbagai macam nazar pun dilepaskan di sini. Dan bahkan sampai ada yang membawakan makanan seperti apang serabi dan makanan-makanan lainnya yang juga dihidangkan untuk tengku-tengku masjid dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
3: Orang melepas aja.
1: Ya,
3: orang banyak aja tahu nama kampung ini kampung masjid. Ya, ada melarat, kadang-kadang ada sakit, kadang-kadang ada anak-anak kuliah yang berhajat sembahyang, ambil air nih, wudu sini.
1: Setiap hari ada pengunjungnya di sini ya?
3: Oh, ada. Mak kadang-kadang sekarang. Tapi adalah, tidak ramai-ramai satu orang ada bikin apam, apam serabi. Banyak. Orang hajat-hajat orang tak bisa mengaji, nama di sini. Orang sakit-sakit kalau dihajat ke sini ada sembuh. Kalau anda sembuh, mana ada orang pergi ke sini.
2: Bahkan, dari kabupaten lain pun yang mengetahui hal tersebut juga berkunjung ke masjid ini. Seperti salah seorang pengunjung yang saya temui di sana, yang juga melepaskan nazar untuk anaknya yang lagi sakit.
1: Kegiatan apa, Bu, berkunjung ke masjid Guci ini, Bu?
4: Enggak, ini ada yang hajatan buat anak. Mau di itu, yang karena sakit-sakit, ya. Dikasih ini, loh, kemarin ada juga. Kami kan lakukan sholat. Ini udah juga ke anak, tapi sembuh. Udah selesai sembuh. Ada hajat apapun yang kita minta, kalau sudah dikabulkan, kami selalu melepaskannya ke sini.
1: Yeah. Berarti kenapa ini kamu kalau di sini bisa melepaskan hajat?
4: Enggak, memang ramai dari nenek moyang. Memang banyak orang yang kunjungi ke sini. Macam-macam, ada yang kayak orang yang tadi, nenek bilang tadi kan. Ada yang habis melahirkan. Kemudian ada juga mau turun mandi anak. Kemudian ada juga yang sakit-sakit. Ada yang juga lepas saja, misalkan ada cita-citanya terkabul, macam-macam kan. Ada yang mandi di Guci, ada yang banyaknya salah. Di Guci banyak juga.
1: Kalau di Guci itu apa saja yang diambil dari situ?
4: Airnya dibasuh di kepala, diminum, kemudian dimandiin.
2: Selain masyarakat melepaskan nazar di masjid ini, masjid ini pun menyimpan banyak sekali kisah sejarah yang ditinggalkan. Mulai dari gendang atau tambo dalam bahasa Aceh yang mempunyai suara yang sangat nyaring. Serta pohon terbelah yang terlilit rantai tua dari salah satu rakit pada zaman dahulu. Masjid Guci dan kisah Guci bergerak ini sangat membuat kita takjub atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kisah nyata yang memang benar-benar terjadi di masa nenek moyang, meninggalkan jejak sejarahnya sepasang Guci yang masih berdiri kokoh di halaman masjid tersebut. Wallahualam, misteri Guci berpindah pun masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat Aceh Barat, walaupun pada kenyataannya terdapat bukti-bukti sejarah yang menguatkan. Demikian feature RRI Melabu bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

gimana nih kalau kita lihat cuaca di luar sana memang lagi cerah-cerahnya nih teman Pro 2. Bukan hari ini aja, kayaknya beberapa hari yang lalu juga cuaca alhamdulillah cerah banget nih teman Pro 2. Tapi ternyata cuaca panas, cuaca cerah itu ada dampaknya terhadap sektor-sektor nih. Salah satunya nih teman Pro 2 adalah sektor pertanian. Ratusan hektar sawah di Aceh Barat dilaporkan mengalami kekeringan nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat mengalami kekeringan akibat minimnya pasokan air. Tim penyuluh pertanian langsung turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi tanaman. Tanaman padi yang baru berumur sekitar 20 hari setelah tanam. Dan menurut penyuluh Via Julita, tanaman masih bisa diselamatkan jika segera mendapatkan pasokan air. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemupukan dan pemantauan hama. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Rahmi Ruhyat, mengatakan pemerintah daerah telah mendistribusikan mesin pompa air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk Samatiga, Kawai 16 dan Johan Palawan. Saat ini sekitar 375 hektar sawah tercatat mengalami kekeringan dan terus didata untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan kita hanya bisa berdoa nih teman Pro 2, semoga upaya ini dapat membantu petani mengurangi dampak kekeringan dan menjaga hasil panen tetap optimal.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, selamat siang. Tentunya teman Pro 2 gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga aktivitas teman Pro 2 sejak tadi pagi tentunya berjalan lancar dan penuh semangat. Buat yang sedang menyelesaikan pekerjaan atau masih mengikuti kegiatan hari ini, tetap semangat pastinya. Karena sebentar lagi udah waktu istirahat gak sih teman Pro 2? Ini udah waktu istirahat nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk luangkan waktu untuk makan siang dan mengisi kembali energi agar tetap fit menjalani aktivitas selanjutnya. Nah jadi untuk teman Pro 2 diingatkan jangan lalai makannya, tetap produktif tetap harus, tapi makan juga paling penting, juga harus nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan informasi menarik di siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RR Mabu, teman terbaik kamu.

0: kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: 5'9", brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, dengan cuaca yang cerah hari ini dan kayaknya cerah terus nih, alhamdulillah teman Pro 2. Tapi ada perlu hal-hal yang penting banget nih teman Pro 2, karena kan kalau kita terlalu lama beraktivitas di bawah sinar matahari, memang bisa kulit jadi belang gak sih teman Pro 2? Pernah gak sih teman Pro 2 ya kalau naik motor, terus kalau gak pakai sarung tangan, pasti tangannya sama bagian tangan lengan atasnya pasti beda nih teman Pro 2. Jadi belang banget gitu. Tapi tenang nih teman Pro 2, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan agar warna kulit kembali merata. Hal ini dilansir dari rri.co.id, kulit belang terjadi karena paparan sinar ultraviolet atau UV yang memicu produksi melanin lebih banyak pada area kulit yang sering terkena matahari. Nah, agar kulit kembali merata, langkah pertama yang penting banget dilakukan adalah rutin menggunakan sunscreen sebagai SPF minimal 30 setiap kali beraktivitas di luar ruangan. SPF-nya minimal 30 nih teman Pro 2. Dan jangan lupa juga menggunakan pelembab agar kulit tetap terhidrasi, serta memilih produk perawatan yang mengandung vitamin C atau niacinamide untuk membantu mencerahkan kulit. Nah, selain itu, lakukan eksfoliasi secukupnya, perbanyak minum air putih, dan batasi paparan sinar matahari terutama pada pukul 10 hingga 4 sore. Nah, perlu diingat, proses memudarkan kulit belang membutuhkan waktu, jadi lakukan perawatan secara rutin dan hindari penggunaan produk instan yang belum jelas keamanannya. Nah, pas banget nih untuk teman Pro 2, kan sekarang tuh jam-jam pulang kantor, pulang kerja lah ya teman Pro 2, karena kan istirahat sebentar. Nah, tentunya tetap jaga kulitnya kalau naik motor tuh, kalau bisa pakai sarung tangan atau pakai sunscreen gitu, biar tetap terjaga. Mau cewek mau cowok, itu sunscreen paling penting ya teman Pro 2, itu tuh hal yang wajib. Apalagi kalau misalnya kita beraktivitas di luar lapangan, sunscreen itu harus nomor 1. Hal itu juga yang namanya mencegah kanker kulit nih teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, menjaga kesehatan kulit itu bukan hanya soal penampilan aja, tapi juga bentuk perlindungan dari dampak paparan sinar matahari. Jadi, jangan lupa untuk rawat kulit setiap hari.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman Pro 2, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur. Maka dari itu Fauzi akan bacakan informasi sholat zuhur untuk beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.46 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya 12.43 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.48 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, maka dari itu untuk teman Pro 2 yang berada di luar sana sudah bisa berhenti sejenak karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur.

Baik, teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 12.46 waktu Indonesia bagian Barat. Sana kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita telah laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki serta keberkahan dalam menjalani aktivitas di hari ini. Nah, teman Pro 2, setelah beristirahat sejenak dan menunaikan kewajiban, saatnya kembali melanjutkan aktivitas dengan semangat yang baru tentunya. Semoga apapun teman Pro 2 kerjakan di siang hari ini diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik. Poda masih di sini, masih setia menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan berbagai informasi yang menarik tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Baik teman Pro 2, cuaca yang terik seperti sekarang itu kadang menyebabkan banyak hal nih teman Pro 2. Salah satunya nih teman Pro 2 yaitu kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian nih di Aceh Barat. Karena kemarin, bulan kemarin memang sempat karhutlah yang memang cukup banyak ya di Aceh Barat, tapi alhamdulillah sempat sudah selesai diatasi. Nah namun nih teman Pro 2, hingga kini tim gabungan tuh terus berupaya, ternyata masih ada kebakaran yang mana memadamkan api yang tersebar di sejumlah kecamatan. Nah yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, BPBD Aceh Barat mencatat luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 13 hektar di Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Woyla, dan Merbo. Pelaksanaan tugas Kepala Pelaksanaan BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan sekitar 70% atau kurang lebih 9 hektar lahan telah berhasil dipadamkan. Meski begitu, petugas masih melakukan pendinginan di sejumlah titik untuk mencegah api kembali menyala. Proses pemadaman terkendala angin kencang, yang mana lokasi yang sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air yang berjarak hingga 900 meter dari titik kebakaran. Dan saat ini teman Pro 2 BPBD bersama TNI, Polri dan masyarakat dan BNPB terus melakukan upaya pemadaman hingga seluruh titik api benar-benar padam. Nah jadi teman Pro 2, masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dulu dengan cara membakar serta segera melapor jika menemukan titik-titik api di sekitar lingkungan.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Nah, tadi Fauza selalu ngomongin cuaca terik, cuaca panas, sawah kekeringan, kebakaran hutan. Kali ini Fauza mau bahas yang positif deh teman Pro2. Biasanya kalau cuaca panas itu memang harus ditemani dengan yang namanya segar-segar. Fauza mau kasih rekomendasi juga gak sih untuk teman Pro2 untuk menghilangkan dahaga, apalagi jam-jam segini pengen yang segar-segar gitu biar adem gitu teman Pro2. Jadi kalau beraktivitas tuh kayak buat semangat terus nih teman Pro2. Yang mana kalau saat cuaca panas tuh tubuh tuh kadang lebih sering, lebih mudah kehilangan cairan. Nah karena itu penting banget memilih minuman yang memang gak hanya menyegarkan tetapi juga membantu menjaga hidrasi tubuh kita. Nah yang pertama Fauza kasih ini sehat juga tentunya nih. Yang pertama ada ice lemon tea. Wah luar biasa nih teman Pro2. Perpaduan teh dan lemon yang kaya antioksidan serta vitamin C. Kemudian bisa juga sop buah. Wah, haus banget nih teman Pro2. Dengan aneka buah segar yang kaya vitamin dan serat, cocok untuk mengganjal lapar sekaligus melepas dahaga. Yang kemudian ada juga Markisa Squash. Pokoknya yang squash apa aja sih, gak mesti Markisa. Tapi ya kalau Markisa boleh juga, yang mana menawarkan perpaduan rasa asam manis serta mengandung vitamin A dan antioksidan. Dan kalau ingin pilihannya yang lebih alami-alami, boleh banget nih air kelapa bisa menjadi andalan karena kaya elektrolit dan yang membantu mengganti cairan tubuh yang hilang. Nah sementara bagi teman Pro2 yang pengen tetap sehat, tapi tadi sehat-sehat juga, boleh juga nih Fauza kasih rekomendasi kayak infus water dengan irisan lemon, terus mentimun atau pakai daun mint bisa menjadi alternatif menyegarkan tanpa tambahan gula. Intinya pakai es semua nih teman Pro2 biar kita seger gitu. Jadi di tengah cuaca panas seperti sekarang ini, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tetap terhidrasi agar aktivitas tetap lancar dan tubuh tetap sehat sepanjang hari ini. Nah jadi untuk teman Pro2, Fauza mau ingetin juga tetap jaga kesehatan. Yuk mulai dari sekarang kita beli nih minuman-minuman segar di siang hari ini biar aktivitas-aktivitas kita tetap menjadi lancar dan kita pun tetap semangat.

哎呀，赢了！哈，那是怎么回事？哎呀，那国宝，这玩意儿，哎呀，赢了！

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya nih sudah di penghujung siaran nih teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Setelah ini banyak program-program yang tetap harus dipantau gak sih itu teman Pro 2 semuanya. Maka dari itu untuk teman Pro 2 semangat dalam menjalani aktivitas. Fauza pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hi, you know.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuh

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Halo, selamat siang teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 kembali Faiz hadir menemani kamu nih teman Prodo sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabarnya teman Prodo? Mudah-mudahan tetap semangat ya meskipun cuaca di luar sana lumayan panas banget ya. Karena memang kalau udah siang untuk di kawasan Melabu dan mungkin kayaknya bukan Melabu aja deh ya, tapi beberapa daerah yang ada di Aceh, di Nagan Raya, Aceh Jaya itu pasti panas banget nih teman Prodo. Nah, sambil kamu istirahat, sambil rebahan juga, Faiz bakal menemani suasana siang hari ini dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik nih untuk teman Prodo yang udah mulai balik lagi melakukan aktivitas ya, ataupun untuk kamu yang sudah mulai beristirahat, selamat menikmati istirahat aja. Oke teman Prodo, untuk single awal jumpa kita ada Afgan, Kacamata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.
2: Kamu sedang mendengarkan

93 FM Pro 2 RRI Melabu Taman terbaik kamu. Ada Sia lewat Snowman yang sudah hadir di pukul 14:15 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Untuk kamu juga yang belum makan siang jam segini, kayaknya makan siang dulu deh ya. Jangan terlalu dipaksain juga untuk beraktivitas ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu udah agak sedikit kelelahan, kecapean. Nah, ada baiknya nih istirahat sejenak sambil makan siang ya. Terus nanti baru deh dilanjutin lagi aktivitas yang sudah menanti kamu pastinya. Karena memang di tengah kondisi cuaca seperti saat sekarang ini ya teman Pro 2, kamu juga harus bisa pintar-pintar nih menjaga kesehatan tubuh kamu biar gak gampang sakit. Nah, salah satunya juga kamu harus perbanyak minum air putih ya, kemudian juga istirahat, dan yang paling penting kamu tetap bisa menjaga kondisi kesehatan kamu dengan mencukupi nutrisi kebutuhan harian kamu ya teman Pro 2. Jadi biar kamu nih ngelakuin apa aja tetap semangat dan bisa melakukannya dengan baik ya pastinya. Oke teman Pro 2, yang pastinya Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak untuk menemani suasana siang hari kamu. Seperti yang satu ini, ada Justin Bieber with Holly.

0: yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak.
2: Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Kamu sedang menikmati

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Wizi, Selamat Jalan Kekasih. Waduh, sedih banget ya lagunya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi LDR-an ya sama pasangan kamu gitu ya, teman Pro 2. Ataupun mungkin kamu harus jauhan sama orang-orang yang kamu cintai. Kayaknya lagu ini mewakili lah ya perasaan kamu untuk di suasana siang hari ini ya. Gak apa-apa ya, agak sedikit galau nih teman Pro 2, lagunya sengaja Faiz puterin biar teman Pro 2 tuh bisa menikmati suasana istirahat siang di hari ini pastinya. Nah, teman Pro 2, saking panasnya ya cuaca beberapa hari ini, kabarnya juga BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh itu mencatat sebanyak 19 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Aceh berdasarkan hasil pemantauan satelit pada 26 Juli 2026 yang lalu nih. Nah, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Dedi Ardana mengatakan, hingga Senin 28 Juli 2026 menyampaikan titik panas tersebut terdeteksi melalui sensor MODIS pada satelit Terra, Aqua, SOMI, NPP, serta satelit NOAA 20-7 Romawi RS nih teman Pro 2. Nah, berdasarkan data BMKG ya, sebaran titik panas paling banyak itu berada di Kabupaten Aceh Besar, terutama di Kecamatan Indrapuri dan Kuta Codgli. Selain itu, titik panas juga terpantau di Kabupaten Aceh Utara, Biren, Pidi, serta Kota Banda Aceh. Nah, dari total 19 titik panas yang terdeteksi, sebagian besar berada pada kategori kepercayaan sedang. Sementara satu titik panas di Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar teridentifikasi dengan tingkat kepercayaan tinggi sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari instansi terkait. Nah, teman Pro 2, BMKG juga mengingatkan bahwa kemunculan titik panas belum tentu menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan, namun informasi tersebut dapat menjadi indikator awal yang perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan oleh pihak berwenang. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka area pertanian maupun perkebunan, mengingat kondisi cuaca berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Biaya penanganan bencana alam terus
3: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro 2 Melabo, teman terbaik

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu. Jam kedua, Faiz temanin kamu nih di sore ceria ya, teman Pro 2. Udah pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, jangan lupa nanti dengerin juga sore ceria selepas salat asar ya. Bersama narasumber kita, ini seorang penyanyi ya teman Pro 2, dan juga anak dari salah seorang penyanyi Aceh Barat yang terkenal ya, almarhumah Marlina Umar. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih bersama Vira Julia Asmarani. Ini terkait eksistensi lagu daerah di era modern. Nah, teman Pro 2 nanti boleh tanya-tanya ya barengan Vira di via interaktif di 0811 6877903, ataupun kamu boleh kirim pesan WhatsApp

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau selama ini kamu beranggapan ya, kalau orang langsing itu terbebas dari kolesterol tinggi dan penyakit kardiovaskular, itu salah banget teman Pro 2. Kenapa? Karena kabarnya kolesterol jahat atau LDL ini juga dapat menimpa siapa aja terlepas dari bentuk tubuhnya besar maupun kecil ya teman Pro 2. Jadi seseorang dengan berat badan normal tetap dapat memiliki lemak visceral berlebih maupun faktor resiko yang berkaitan dengan resistensi insulin, genetik dan pola makan. Nah terlebih lagi teman Pro 2, dislipidemia sering berkembang tanpa gejala yang terlihat, di mana sejumlah studi kohort skala besar di Amerika Serikat, Eropa dan wilayah lainnya menunjukkan kalau orang dewasa dengan berat badan normal tetapi memiliki faktor resiko metabolik menghadapi resiko penyakit kardiovaskular sekitar 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan individu dengan berat badan serupa yang metaboliknya sehat teman Pro 2. Dan hal tersebut juga diungkapkan ya oleh Dr. Sustiyo Atmojo, SPJP. Ini dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI mengatakan, resiko ini perlu mendapat perhatian khusus di kalangan orang Asia. Nah, dibandingkan populasi barat, orang Asia itu cenderung mengalami penumpukan lemak visceral pada berat badan yang rendah teman Pro 2. Jadi sebuah studi diabetes pada populasi Asia yang dikutip dalam jurnal International Metabolism pada tahun 2016 juga menunjukkan kalau orang dewasa Asia dengan diabetes sekitar 5 kali lebih berpeluang memiliki tubuh langsing dibandingkan mengalami obesitas teman Pro 2. Jadi yang anggap katanya tubuh kurus itu jauh dari kolesterol, nah itu salah banget ya teman Pro 2. Mau bentuk badan kamu kurus, mau gemuk ya, mau obesitas, tetap nih sama-sama memiliki kolesterol teman Pro 2. Nah yang paling penting adalah kamu tetap terus menjaga kesehatan kamu dengan mengatur pola makan ya teman Pro 2 dan juga olahraga yang teratur pastinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RI Melabuh.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Ya. Baik teman berdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabu, Facebook Pro 2 RRI Melabu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya di sore hari ini kembali ada Faiz menemani kamu di program Sore Ceria edisi Selasa di tanggal 28 Juli 2026. Dan di sore hari ini Faiz juga sudah kehadiran narasumber yang masih muda ya, berprestasi juga, dan suaranya nih bagus banget ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa di telah terhubung melalui Zoom ya teman Pro 2, ada Vira Julia Asmarani. Halo, assalamualaikum. Hai, Vira.
1: Salam.
0: Iya, gimana kabarnya untuk sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini kalau boleh tahu Viranya lagi di mana posisinya?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, enggak di Melabu, di luar Melabu?
1: Oh, di Pidijaya sih sekarang.
0: Oh, lagi di Pidijaya. Oke. Gimana cuaca di sana sore ini?
1: Cuaca di sini panas banget.
0: Panas ya. Oke, sama berarti seperti di Melabu juga panas banget nih Vira ya. Makasih nih Vira sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Melabu di program Sore Ceria ya Vira ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, nah teman Pro 2, Vira Julia Asmarani ini juga seorang penyanyi profesional dan alumni Bintang Radio ya, Vira ya?
1: Iya, benar.
0: Tahun pernah berapa?
1: Pernah ikut, apa, yang remajanya pernah, yang dewasanya pernah ikut.
0: Oh, oke, okay. Berarti dua kali kemarin ikut. Masih ingat nggak tahun berapa kemarin ikutannya?
1: Nggak ingat lagi, terlupa ya, 2013.
0: Oh, 2013. Itu sekali 2013, berarti sekali lagi
1: 2015 kalau nggak salah.
0: Oh, 2015.
1: Pokoknya ya, pas SMP sama SMA.
0: Oke, oke, sip. Berarti sempat mewakili RRI Melabu juga nggak di ajang nasional?
1: Iya, ke Banda Aceh tapi.
0: Oh, ke Banda Aceh. Oke, oke. Baik teman Pro 2, di sore hari ini ya Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama Vira. Dan untuk kamu juga yang ingin bertanya, silakan nanti di 0811 687703, ataupun bisa komen di live chat YouTube RRI Melabu. Nah, Vira, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa aja nih?
1: Kesibukannya sekarang mengurus rumah tangga.
0: Oke.
1: Okay. Ibu rumah tangga.
0: Kalau udah berkeluarga pasti nggak jauh-jauh dari ngurus rumah tangga ya. Tapi kalau nyanyi masih aktif juga sampai sekarang?
1: Nyanyi
0: ya?
1: masih, karena suami juga kerjanya di bagian itu, jadi Vira bisa ikut.
0: Oh, berarti suami nyanyi juga?
1: Iya, suami nyanyi juga. Oh. Dia alumni Indosiar juga.
0: Oh, keren ya. Oke, oke. Nah, kalau aktivitas harian nyanyi sama ngurus rumah tangga berarti. Nah, Vira bisa diceritakan gak nih awal mula tertarik di dunia tarik suara itu seperti apa nih?
1: Keturunan sih ya, karena dari kecil sering lihat orang tua nyanyi. Terus dari nenek penyanyi, mama penyanyi, dapat suami juga penyanyi.
0: Oke, berarti lingkungan.
1: Jadi ada
0: lingkungannya. Oh ya, dan mungkin teman Pro 2 yang sebagian belum tahu juga ya, kalau misalnya kalau yang lama-lama mungkin tahu nih kalau Mama Vira sendiri tuh penyanyi Aceh Barat, itu almarhumah Marlina Umar ya, Vira ya.
1: Iya, benar.
0: Nenek juga penyanyi berarti.
1: Nenek penyanyi juga penyiar radio.
0: Oh, iya iya. Iya ini ya, kalau enggak salah siapa sih, Makci Ida ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Berarti Vira memang dari kecilnya itu sudah senang nyanyi.
1: Iya, udah senang nyanyi karena sering dibawa-bawa sama mama kan ke panggung-panggung gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi ya terbiasalah.
0: Oke.
1: Kakak juga, sekeluarga kami bisa nyanyi.
0: Waduh, luar biasa. Berarti satu adik kakak ini berapa orang?
1: Kami ada berlima.
0: Ada berlima, oke.
1: Ada abang, ada kakak, Vira, sama adik dua.
0: Oh, berarti Vira anak ketiga.
1: Ketiga, ya benar.
0: Oke. Okay. Dari kelima ini, lima-limanya terjun ke dunia tarik suara nih?
1: Cuman berdua sih. Kalau yang lainnya cuman bisa nyanyi aja.
0: Oh, berarti Vira sama kakak?
1: Sama adik cowok.
0: Oh, sama adik cowok. Justru yang cowok yang tertarik ya?
1: Iya. Dia penyanyi juga. Baru kemarin kita keluarin single berdua.
0: Oke. Okay. Bisa diceritain nih single apa nih kemarin yang baru launching nih Vira?
1: Kemarin diajak sama dia duet lagu Rindu Ngon Gase. Jadi itu karya teman juga. Diajakin sama dia. ayo duet sama adik sendiri katanya, jangan duet sama orang terus.
0: Betul. Oke.
1: Ya udah, perdana kita nyanyi berdua, alhamdulillah banyak yang suka.
0: Oke, Rindu Ngon Gasi judulnya.
1: Rindu Ngon Gasi.
0: Rindu Ngon Gasi. Bisa diceritain gak nih, ini lagunya bercerita tentang apa nih, Vira?
1: Bercerita tentang sepasang kekasih yang jatuh cinta, yang setiap harinya rindu, yang setiap harinya ada cinta, walaupun jauh, walaupun LDR-an, rindunya itu mau dia sampaikan lewat apa gitu.
0: Oke, berarti ini memang lagu tentang apa ya, tentang apa, tentang cinta-cintaan juga lah, istilahnya gak jauh-jauh dengan galau-galauan lah ya.
1: Iya.
0: Terutama untuk yang lagi LDR nih ya. Nah, kalau untuk proses pembuatan lagunya sendiri berapa lama nih, Vira?
1: Karena kita adik kakak ya, biasanya kalau diproduserin tuh agak lama.
0: Iya.
1: Karena kita berdua, jadi cepat prosesnya.
0: Cepat. Berapa lama itu kemarin?
1: Cuma 3 minggu.
0: Oh, gercep banget ya. 3 minggu tuh langsung jadi gitu lagunya.
1: Langsung jadi, itu dari lagunya cuma dihafal 2 hari, langsung masuk ke studio rekaman. Gak lama langsung diedit, kita langsung syuting, langsung ditayangin di YouTube.
0: Oke, berarti tayangnya berapa waktu lalu nih? Tanggal berapa kemarin launchingnya?
1: Baru 5 hari.
0: Oh, baru 5 hari.
1: Iya.
0: Oke. Itu di YouTube mana nih, Vira? Mungkin mana tahu ada yang penasaran kan, bisa langsung cek langsung nih lagunya seperti apa.
1: Di
0: nih?
1: YouTube Ferdianoza Official.
0: Oh, Ferdianoza Official ya. Oke. Nah, kalau untuk itu dalam bentuk apa nih? Video klip atau video lirik?
1: Video klip. Iya, benar. Klip.
0: Video klip ya. Untuk lokasinya kemarin pengambilan gambarnya di mana nih, Vira?
1: Di ini bang, di Indrapuri.
0: Oh, Indrapuri.
1: Di tempat pembibitan lembu ya.
0: Oh, iya.
1: Situ bagus tuh, viral situ kan.
0: Betul. Berarti memang sambilan launching lagu terus langsung bikin video klip terus ya sekalian gitu ya.
1: Iya, benar kan. Gerak cepat.
0: Betul.
1: Gerak cepat memang.
0: Nah, ini Vira kan kalau boleh tahu lagunya kan lagu Aceh ya, berbahasa Aceh ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Vira sendiri memang lebih ke spesialis lagu-lagu daerah nih.
1: Iya, kalau dulu sih berawalnya dari dangdut, dari kasidah ya.
0: Kasidah, oke.
1: Dari kasidah dulu, terus dangdut, sekarang Aceh.
0: Oh, Aceh, berarti memang khusus lagu Aceh untuk saat ini ya?
1: Untuk saat ini khusus Aceh.
0: Nah, ini kan Vira kalau ngomongin soal pengalaman bernyanyi pasti udah lama banget nih di bidang tarik suara ya kan? Nah, sebelumnya juga Vira kan pernah ikutan-ikutan lomba juga nih. Mungkin bisa di spill gak nih sedikit nih, kira-kira lomba apa aja yang pernah diikuti sama Vira nih, selain Bintang Radio tadi nih.
1: Selain Bintang Radio dulu pertama kali pas masih SD pernah ikut Festival Anak Soleh. Itu juara 1 di Banda Aceh, kita dibawa ke Jakarta.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, terus dari situ berlanjut di Melaboh ikut RRI, terus ada juga lagu-lagu Aceh, lomba-lomba Aceh Gemilang, terus dangdut juga.
0: Dangdut juga ya.
1: Alhamdulillah dulu banyak tuh itunya apa piagamnya.
0: Waduh, luar biasa.
1: Tapi sekarang udah tinggal di Mabo.
0: Oke, karena sudah menetap di PD Jaya ya saat ini ya. Oke. Nah, Vira, dari sekian banyak genre nih yang Vira bawa itu, ada nggak sih perbedaannya ketika nyanyi dangdut, nyanyi pop, nyanyi Aceh gitu?
1: Ada sih. Kalau lebih susahnya itu nyanyi dangdut.
0: Dangdut ya? Kenapa?
1: Bagi Vira ya. Karena cengkoknya itu kalau dangdut kan beda ya. Nah, kalau pop mungkin juga ada teknik khusus. Tapi kayaknya nggak sesusah nyanyi dangdut. Karena kalau penyanyi dangdut tuh kebiasaan bisa nyanyi pop, bisa nyanyi Aceh, bisa nyanyi apapun. Tapi kalau penyanyi pop mungkin dia cuma bisa pop ataupun yang segenre sama itu, jazz gitu. Kalau dangdut mungkin cengkoknya tuh hanya sebagian orang yang bisa punya cengkok dangdut.
0: Jadi memang mungkin gak sembarangan orang bisa nyanyi dangdut ya. Harus tahu teknik-tekniknya juga nih. Dan Vira itu sepertinya menguasai semua ya, mulai dari pop ya kan, dangdut, lagu Aceh juga ya, bisa semua. Iya, iya. Nah, tadi kan katanya sekarang lebih fokus ke lagu daerah nih. Apa nih yang menyebabkan Vira kayaknya lebih fokus ke lagu daerah aja nih gitu?
1: Karena di Aceh ini kalau dilihat dari perkembangannya, kalau lagu-lagu pernah ya Bang, pernah kita keluarin lagu Indonesia, agak susah Bang. Jadi kayaknya lebih baik kita di Aceh ini ya lagu daerah aja.
0: Oh gitu, berarti mengikuti pasar lah ya istilahnya ya.
1: Iya, mengikuti pasar, karena pernah buat lagu Indonesia agak susah ya, tembusnya gitu.
0: Oh gitu, iya. Berarti memang kalau untuk saat ini Viranya lebih fokus ke lagu-lagu daerah. Nah selain lagu Rindu Ngon Gase tadi, ada lagi lagu Aceh lainnya nih yang sudah pernah dirilis nih?
1: Pernah dulu pas baru selesai SMA, lagu Male, lagunya Bang Rais, terus ada juga sama Om Ramlan Yahya, itu dia lagu Indonesia tadi. Ini lagi proses lagu sama suami.
0: Oh, duet bareng suami berarti. Oke. Berarti total lagu yang sudah diproduksi ada berapa nih, Vira?
1: Ada 5 ya.
0: Ada 5. Oke, itu dalam bentuk single semua ya. Kalau untuk album saat ini?
1: Album belum.
0: Belum ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah nanti bakal menyusul ya sepertinya ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan Vira tadi kan udah ngejelasin banyak banget nih terkait dunia tarik suara nih ya. Nah ada sehingga ada nggak sih orang yang kayak istilahnya kan Vira ini kan anak dari penyanyi apa ya, penyanyi terkenal lah di Aceh Barat gitu. Ada nggak sih yang kayak ngebanding-bandingin gitu, kayak atau justru itu jadi beban gitu? Gimana?
1: Kalau jadi beban enggak.
0: Enggak ya.
1: Kalau dulu pas masih ada almarhumah mama. Kalau mama ada jobnya di misalnya di mana gitu, terus mama enggak bisa datang sakit atau apa. Tuan rumahnya mau Vira gantiin karena katanya suaranya sama. Hampir sama.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang walaupun mama udah enggak ada, terus ada yang bilang nggak bisa gantiin ya suara mamanya. Iya kan Bang.
0: Betul.
1: Iya anaknya.
0: Iya.
1: Itu mamanya ya, beda ya kan.
0: Betul. Iya, apalagi kalau mama tuh boleh dibilang salah satu penyanyi yang legendaris ya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nggak banyak yang nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang kelahiran 90-an ya itu pasti udah tahu sama karya-karya. Iya, karya-karya yang pernah dibangun sama mama Vira ya. Nah, ini Vira kalau boleh tahu dalam menjaga kualitas suara gimana nih Vira? Kan nggak mudah nih harusnya ini, apalagi kalau lagu Aceh pasti durasinya kan panjang-panjang ya, belum lagi lirik lagunya gitu. Itu gimana caranya biar tetap stabil nih suaranya?
1: Kalau Vira sih nggak boleh begadang ya.
0: Oh begadang. Okay.
1: Kalau begadang tuh pasti suaranya hilang.
0: Oh iya.
1: Terus juga makan kencur.
0: Oh kencur maksudnya dimakan mentah gitu? Itu untuk
1: sebelum
0: apa?
1: Sebelum recording.
0: Biar apa tuh Vira?
1: Kayak lega aja suaranya. Penyanyi-penyanyi banyak sih Bang makan gituan.
0: Makan kencur ya. Saya taunya kencurnya dicampur di sebelah.
1: Itu enak tuh. Apa boleh coba? Coba makan kencur.
0: Oh makan kencur ya, biar kalau mau nyanyi biar suaranya bagus makan kencur dulu ya. Itu salah satu cara Vira untuk menjaga kualitas suara tetap stabil ya. Selain hindari begadang sama makan kencur tadi.
1: Air putih jangan lupa.
0: Oh iya air putih. Benar. Kalau kayak gorengan-gorengan itu ngaruh gak sih sama suara Vira?
1: Vira sih Bang suka banget sama gorengan. Tapi alhamdulillah gak ngaruh.
0: Oh gak ngaruh. Iya.
1: Karena kalau cowok ngaruhnya ke rokok doang. Kalau cewek sih
0: nggak
1: ada sih Bang ya.
0: Nggak ada ya, karena kan ada yang bilang sih katanya nggak boleh makan yang berminyak-minyak nanti pita suaranya. Iya.
1: Tapi kalau kita di karantina emang nggak dibolehin.
0: Nggak dibolehin.
1: Ini karena nggak ada yang karantina ya makan aja.
0: Iya benar sih. Oke. Nah ini kan Vira pasti udah banyak dong tampil di mana-mana gini. Boleh diceritain nggak nih dari sekian banyak tempat yang Vira kunjungi, ada nggak sih yang paling berkesan gitu?
1: Yang paling berkesan di mana ya? Di daerah sana Bang, di daerah Tangse gitu ya.
0: Tangse.
1: Gempang.
0: Oke. Kenapa nih?
1: Karena orang orang di sana tuh antusiasnya kalau ada penyanyi-penyanyi gitu, semangat ya. Semangat, terus kalau kita nyanyi tuh serius, ditontonin.
0: Jadi kita bawanya jadi semangat ya ketika
1: semangat,
0: penonton
1: ya,
0: itu apa lihat kita tuh antusias gitu ya, kita pun jadi semangat ya, nyanyi ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, Vira, ini pasti kan setiap penyanyi tuh punya tantangan tersendiri nih. Nah, bagi seorang Vira nih di era globalisasi seperti sekarang, apa nih tantangan terbesar menjadi penyanyi daerah ini?
1: Tantangan terbesar menjadi penyanyi daerah.
0: Boleh-boleh.
1: Apa ya, Bang?
0: Apa nih kira-kira? Apa mungkin kan istilahnya kalau penyanyi kan setiap tahun itu pasti bermunculan nih penyanyi-penyanyi baru gitu dengan berbagai tipe suara dan lain sebagainya ya, Vira. Nah, kira-kira Vira sendiri tuh ngerasa gimana gitu ketika berhadapan dengan penyanyi-penyanyi baru biar tetap ini ya, biar tetap eksis terus nih di Belantika Musik itu gimana nih caranya?
1: Tantangannya terus mengeksplor diri sih, Bang. Biar kalau kata orang tuh jangan tenggelam ya.
0: Iya, benar.
1: Terus belajar terus. Jaga suaranya. Karena betul kayak Abang bilang, sekarang tuh udah banyak banget ya,
0: ya
1: penyanyi-penyanyi yang lebih muda, yang lebih suaranya lebih banyak, ciri khasnya
0: betul,
1: juga.
0: Betul, betul. Berarti memang,
1: terus,
0: lanjut Vira, gimana?
1: Iya. Ya gitu, Bang. Pokoknya jangan stuck di situ lah, harus berproses.
0: Berarti harus mengikuti perkembangan zaman ya, kalau misalnya kayak Vira tadi nih sempat ngeluarin karya lagu pop ternyata lebih digandrungi lagu daerah, berarti kita harus sesuaikan nih ya kan dengan permintaan pasar ya. Jangan,
1: benar, Bang.
0: Itu kan salah satu bentuk apa ya, perkembangan diri juga nih biar penikmat musik tuh nggak bosan dengan karya-karya yang kita keluarkan ya. Oke. Nah, Vira, ini kan untuk saat ini kan banyak juga nih ya pengaruh dari sosial media nih. Nah, kalau Vira sendiri nih pernah ini juga nggak, maksudnya memperkenalkan lagu lewat promosi di lewat akun sosial media kayak TikTok gitu, atau live-live juga gitu?
1: Pernah, Bang. Karena alhamdulillah di TikTok juga ramai yang nonton. Terus juga di Instagram juga, yang nggak posting di Facebook. Nggak punya Facebook.
0: Oh, nggak punya Facebook.
1: Tapi,
0: justru.
1: Tapi kalau di TikTok alhamdulillah, Bang.
0: Gimana nih respon generasi-generasi muda nih ketika dengar Vira nyanyi nih?
1: Alhamdulillahnya semuanya bagus, Bang, positif semua. Malahan kalau udah upload satu video, request lagu lain gitu.
0: Oke. Berarti Vira untuk saat ini masih sering bawa lagu-lagu dari almarhumah Mama juga?
1: Sering, bahkan kalau Vira cover lagu Mama, mirip banget mamanya gitu. Tapi baru sekarang sih, Bang, kuat nyanyiin lagu Mama, kalau dulu nggak sanggup.
0: Iya sih, mungkin ini ya, teringat sama kenangan-kenangan.
1: Iya, kenangannya itu.
0: Betul, yang pastinya kita kalau kenangan tuh kan nggak bisa diulangi ya. Cuman karya-karyanya aja yang bisa kita kenang pastinya ya. Oke. Nah, kalau dari segi minat penyanyi nih, Vira, Vira melihat sendiri generasi muda Aceh nih gimana nih terhadap karya-karya seni lagu-lagu daerah seperti apa nih?
1: Kalau Vira lihat sekarang ya, Bang, semakin banyak sih yang suka sama lagu daerah. Karena peminatnya memang sekarang lagu Aceh nih tinggi banget. Untuk sound TikToknya tinggi lagu Aceh. Terus juga untuk tim-tim vendor misalnya di acara itu lagu-lagu etnik, lagu Aceh banyak banget peminatnya.
0: Berarti justru lebih digandrungi ya sama generasi-generasi muda untuk saat ini ya, lagu-lagu Aceh ya. Karena kan kalau untuk sebagian orang katanya ngapain sih lagu-lagu daerah, kayaknya norak gitu ya kan. Ada yang mungkin beranggapan seperti itu ya, tapi justru sekarang malah kebalikannya ya. Nah, ini Vira untuk kedepannya selain nanti bakal duet sama suami nih katanya ya lewat sebuah lagu nih, kira-kira proyek apa lagi nih yang ingin dikembangkan nih?
1: Iya, kemarin juga udah syuting lagu tentang kehilangan. Itu nanti dimasukkan momen-momen sama mama juga. kemarin udah syutingnya pakai foto mama, tapi lagunya lagu pop Indonesia.
0: Oke. Berarti udah dalam proses syuting apa udah jadi nih?
1: Udah
0: jadi.
1: Lagi proses editing ya.
0: Berarti tinggal ditunggu aja nih ya untuk hasil jadinya seperti
1: aja
0: apa.
1: Tayangnya.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal lagu-lagu daerah juga nih Vira, dari sekian banyak lagu-lagu yang Vira pernah bawain, ada nggak sih lagu yang paling favorit nih?
1: Lagu yang paling favorit ya lagu yang baru tayang ini.
0: Oh yang ini ya? Oke. Mungkin nanti bisa dibawain dong sedikit nih liriknya seperti apa gitu.
1: Boleh, tapi tunggu ya. Lupa nih liriknya.
0: Aduh. Ini gimana ya, penyanyinya sendiri yang lupa nih.
1: Iya, karena grogi.
0: Ya kan, setidaknya kan Vira bisa sambil promosi juga nih sama teman Produa. Ya. Ternyata Vira ini bisa hadir juga nih di program Sore Ceria.
1: Iya. Liriknya.
0: Gak apa-apa nih, kita tungguin ya. Mungkin refnya aja deh Vira, kalau misalnya mungkin sebaik dua bait kan

0: Oh sayang, bisa ke segera.
1: Oke, waduh, keren banget nih ya teman pro 2 ya. Benar-benar loh suaranya tuh apa ya, buat kita tuh kayak gak pengen lepas nih dengerinnya nih. Apalagi kalau misalnya dengerin langsung nih di YouTube-nya nanti ya, Vira ya.
0: Iya.
1: Untuk teman pro 2 yang penasaran langsung aja kunjungi di YouTube apa tadi? Ferdian Noza Official ya. Langsung lihat aja di situ ya teman pro 2. Nah, Vira, ini kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol ya terkait tentang lagu-lagu juga nih, Vira. Nah, ini kan tadi Vira katanya sering juga live-live di media sosial nih. Pasti banyak komentar-komentar juga nih, ada yang positif. Ada pernah dapat komentar negatif juga nggak sih dari haters gitu?
0: Nggak pernah sih Bang, Alhamdulillah.
1: Oh, nggak pernah ya, untungnya ya. Karena kan sekarang orang kan gampang ya, ketika misalnya dia nggak suka, dia langsung kayak komen gitu ya, komen apa gitu. Tapi untungnya Vira nggak pernah mengalami hal tersebut ya.
0: Alhamdulillah nggak sih.
1: Tapi kalau misalnya nih, kita kan nggak tahu ya kedepannya, tiba-tiba misalnya kalau ada yang ngasih-kasih komentar negatif, itu gimana nih tanggapan Vira nih?
0: Kalau Vira sih, kalau komentar negatif, Vira diemin aja.
1: Oh, dicuekin aja gitu. Berarti
0: karena
1: mungkin
0: nggak usah diambil pusing Bang, karena yeah. Kalau kita ngebaca itu bikin kita overthinking.
1: Iya. Nah,
0: yang ada nanti niat kita mau ngebales, mau bilang ini, bilang itu, jadi kasar.
1: Betul, iya benar sih. Mending kita diem aja ya.
0: Diem aja, cuekin aja. Jadi yang bagus-bagus aja, kita bales.
1: Betul, iya. Itu mungkin salah satu trik juga. Dan untungnya untuk saat ini banyak yang suka gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini Vira. Apa tadi ya, saya juga mau tanya, ini udah lupa nih Vira. Nah, kalau menurut Vira lagu-lagu daerah ini kan harus disesuaikan dengan apa ya, perkembangan zaman juga nih ya. Kalau menurut Vira gimana nih perkembangan lagu-lagu daerah ini dengan di era sekarang ini seperti apa nih, kalau menurut pandangan Vira nih?
0: Maksudnya perkembangan lagu.
1: Maksudnya apakah sudah menyesuaikan gitu? Kan kayak musik-musik sekarang kan banyak jenisnya juga gitu kan. Kadang-kadang kan anak-anak muda ini punya yang kepengennya lagu daerah, tapi musiknya tuh kayak disco-disco gitu yang itu gimana
0: tapi,
1: nih?
0: Tapi kalau menurut Vira sekarang yang Vira dengar-dengar ya.
1: Iya.
0: Bagus sih, lebih ke apalagi sekarang ada Fahmi Arabil itu, dia pakai musiknya, emang musiknya Aceh banget, emang Rapai gitu-gitu ya. Terus banyak sih teman-teman juga rilis lagu etnik itu, memang musiknya emang asli-asli Aceh sih Bang. Paling kalau lagu cinta-cintaan yang musiknya cuman syahdu merdu gitu aja.
1: Oke, berarti memang untuk sekarang ini perkembangan lagu-lagu daerah tuh sudah lebih bagus lah ya, istilahnya
0: lebih
1: udah
0: bagus,
1: udah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman kah?
0: Iya.
1: Apalagi kalau sekarang kan media sosial kan justru yang banyak itu diminati sama generasi muda kan, kadang-kadang sebagai seorang penyanyi kan menggunakan media sosial untuk promosi juga ya kan. Nah, ini Vira untuk ke depan nih, kira-kira apa harapan dari Vira nih untuk perkembangan musik daerah nih?
0: Harapannya terus mengorbitkan karya-karya yang luar biasa lah. Yang memang kalau untuk lagu-lagunya memang harus Aceh. Musik-musiknya juga. Kata-katanya juga. Memang harus mengeluarkan karya-karya yang luar biasa dari teman-teman juga. Termasuk Vira-Vira juga ingin kembangkan lagu di etnik, harus coba semua genre.
1: Berarti itu menjadi sebuah keinginan dari Vira juga ya, kedepannya tuh pengen kembangin musik etnik ya?
0: Iya.
1: Oke, Vira, nggak berasa banget nih Vira ya, waktu kita sudah di penghujung nih ya kan. Nah, terakhir nih Vira, apa pesan-pesannya untuk generasi muda kita nih?
0: Pesan-pesannya Bang, Untuk anak muda, terus kembangkan musik Aceh. Terus apa lagi, Pak?
1: Ya mungkin untuk dari segi musik apa lagu-lagu Aceh seperti apa nih inginnya Vira nih pesan-pesannya, apakah mungkin jangan sampai dilupakan ya kan, karya-karya daerah kita memang harus perlu dilestarikan ya.
0: Iya, jangan malu ya Bang, jangan malu dengan bahasa Aceh nih ya kan.
1: Nah itu dia.
0: Jadikan lagu Aceh ini kayak kebanggaan kita orang Aceh.
1: Jangan sampai terus, nanti terus apa lagi nih?
0: Teruslah berkarya, kejar cita-cita setinggi langit pokoknya.
1: Oke, sip Vira, sukses selalu Vira ya buat
0: ya, terima
1: Vira
0: kasih, Bang.
1: Untuk lagu terbarunya bersama suami tercinta juga. Mudah-mudahan apapun rencana ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Boleh dong Vira, terakhir nih nyanyi satu lagu yang kira-kira Vira suka dipersembahkan untuk teman Pro 2 sebagai penutup. Boleh ya? Oke, silakan.
0: Lagu Mama ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Tinggai gambar kanda yang bernambah binteng, tamah sedih negari di dalam dada. Ada anak gelantong mari bayang, lana lelah temblong.

0: nhớ cứ cơn tong terasa. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Vira. Sukses selalu Vira ya. Mudah-mudahan
0: ya, amin, ya.
1: Karyanya terus bisa diterima nih sama pecinta musik ya, khususnya pecinta musik daerah juga nih, bisa terus berkembang dan lebih sukses lagi ke depannya. Makasih ya Vira ya.
0: Iya, terima kasih Bang.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, itu dia ya, ada Vira Julia Asmarani yang sudah berbincang-bincang nih bersama Faiz di program Sore Ceria edisi hari ini Selasa di tanggal 28 Juli 2026. Makasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah nonton juga. Kita ketemu lagi di lain waktu. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengar

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di sore ceria dan masih barengan Faiz untuk di sore ini di edisi siar 28 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, untuk kamu tadi yang enggak sempat dengerin ya program sore ceria bersama Vira, kamu bisa lihat siaran ulangnya di YouTube RRI Melabu. Jangan lupa di-like, subscribe dan juga di share ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk di sore hari ini Faiz bakal terus menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Kali ini ada Aroma Berbunga-bunga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
2: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: berkurang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Miley Cyrus ya, lewat Breaking Ball yang sudah hadir di pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore juga nih buat teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan ya, yang jalan sore nih teman Pro 2. Tetap hati-hati dan tetap waspada, karena biasanya jam segini itu pasti rame banget nih di jalan ya, terutama di daerah Ujung Karang, Batu Putih, terus juga di simpang rumah sakit ya, itu biasa rame banget nih teman Pro 2. Nah, untuk kamu tetap hati-hati, tetap waspada juga, jangan bermain ponsel dalam membawa kendaraan ya teman Pro 2. Semoga perjalanan kamu aman, lancar, dan sampai tujuan dengan selamat pastinya. Ya teman Pro 2, kali ini aku punya kabar yang datang dari grup global KCY yang kembali merilis single Animal ya, sebagai lagu pop penuh energi yang merayakan kebebasan mengekspresikan diri. Nah, lagu tersebut ditulis bersama Ed Sheeran dan resmi menjadi karya terbaru menjelang perilisan album mini ketiga mereka, teman Pro 2. Nah, lagu ini mengangkat pertentangan antara citra sempurna yang ditampilkan kepada dunia dengan naluri liar di balik kehidupan pribadi. Nah, lirik jenaka, vokal memikat, dan produksi pop modern menghadirkan kisah tentang ketertarikan, rahasia, serta dorongan yang membebaskan nih, teman Pro 2. Nah, lagu ini sendiri diproduseri oleh Omar Fedi dan juga ada Blacky Saltkin ya, waduh susah banget namanya. Yang sebelumnya menangani karya The Kid LAROI ya, Justin Bieber dan juga Sam Smith nih teman Pro 2. Jadi sentuhan produksi keduanya juga menghasilkan aransemen dinamis yang memperkuat karakter pop KCY yang sekaligus memperluas daya tarik musikal grup tersebut nih teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang penasaran gimana sih lagu dari Animal ini ya teman Pro 2, tenang nih, di sore hari ini aku bakal kasih aja lagunya untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Sore Ceria pastinya.

0: Golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar baik datang dari dunia kesehatan Indonesia, di mana seorang dokter spesialis jantung di Primaya Hospital Tangerang itu mengembangkan alat berbasis kecerdasan buatan bernama Navi HF yang dapat membantu mendeteksi risiko perburukan pada pasien gagal jantung sebelum mereka pulang dari rumah sakit. Ya teman Pro 2, menurut data ASEAN AF Registry ya, mencatat bahwa Indonesia itu menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus gagal jantung terbanyak di Asia setelah Tiongkok. Nah, angka kematian dalam satu tahun itu mencapai 34,1%, sementara sekitar 30% pasien harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit akibat perburukan kondisi setelah dipulangkan. Nah, salah satu penyebab tingginya angka rawat ulang ini adalah masih adanya penumpukan cairan di paru yang belum terdeteksi saat pasien dipulangkan, dan kondisi ini tidak selalu dapat dikenali melalui pemeriksaan dengan stetoskop biasa. Nah, sementara pemeriksaan menggunakan lung ultrasound ini maupun pemeriksaan darah seperti NT-proBNP itu memerlukan peralatan khusus dan biaya yang lebih tinggi serta tenaga kesehatan yang terlatih nih Taman Pro 2. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut ya, dokter spesialis jantung, subspesialis konsultan kardiovaskular intervensi, konsultan kedokteran vaskular di Primaya Hospital Tangerang, ada Dr. Roni M. Santoso, SPJP ya, itu mengembangkan yang namanya Navi AHF nih teman berdua. Nah, kabarnya alat tersebut itu berbasis AI yang dirancang untuk membantu dokter mendeteksi tanda-tanda kongesti paru melalui analisis suara rongga dada secara lebih praktis, cepat, dan objektif. Dan penelitian ini juga merupakan bagian dari disertasi doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI. Nah, berbeda dengan stetoskop konvensional ya teman Pro 2, kalau Navi AF ini merekam suara dada dari 5 titik pemeriksaan selama kurang lebih 1 menit nih teman Pro 2. Nah, rekaman tersebut kemudian dianalisis menggunakan algoritma AI dan untuk mengidentifikasi ya apakah pasien itu masih memiliki tanda-tanda kongesti paru yang berisiko menyebabkan perburukan gagal ginjal setelah pulang dari rumah sakit teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, berdasarkan penelitian terhadap 246 pasien gagal jantung akut ya, Navi AF ini menunjukkan performa diagnostik yang baik dengan akurasi 86%, sensitivitas 91%, dan spesifisitas 82% dibandingkan dengan lung ultrasound sebagai standar acuan nih teman Pro 2. Dan tentunya ya teman Pro 2, inovasi ini juga bisa mendukung deteksi lebih dini serta membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis untuk mengurangi risiko rawat ulang akibat gagal jantung.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10.3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu, menuju pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Faiz temani kamu nih, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu di program Jazz Music. Hingga nanti kumandang azan maghrib ya, Faiz juga bakal menghadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani suasana sore hari teman Pro 2. Dan dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan maghrib itu pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Tetap Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Malabu, teman

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu gak sih, kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata, tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."

meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

0: Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam."
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2, dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya, gua
0: sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton habis
3: kan. Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya.
3: Masih
0: sering dipakai di FTV. Dan nyokap lu masih sering nonton.
2: Masih.
0: Oh, iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio
0: mana tuh?
4: Di daerah Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh, bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda
4: ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Semua
2: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Okay. Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica. Oh,
3: iya dia rock karena rock. Kalau dia
2: metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada, di Asbak.
3: Kebutuhan
0: di
3: industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: duluan
2: kotak,
0: ya.
2: Kotak
0: angkasa,
2: duluan.
0: Angkasa.
2: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
2: Hello. ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: ST12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah gak ada di lu tuh, wah,
2: berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September Band.
0: Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah jadi, gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rangsemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini,
1: si Iput ini.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7
4: ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
2: ya?
0: 5 dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya,
0: ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya deh bukan.
0: Nah, ini karena biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya,
2: tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam. Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
4: Sama ini.
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Sombong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
1: Buat September.
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. apa-apa. Asbak Band. Ini kan saudara. Saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Iya. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
4: Ya.
0: Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ya ada, udah
0: dulu ada. Pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya. Medan.
4: Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya,
4: dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
4: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikut.
1: Kota apa waktu itu,
2: kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya, iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati apa lampu yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan, kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah, wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nontonnya
4: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih ngeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalam yang kurang tidur? Banyak,
1: jangan ya. Gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penontonnya itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget. hit gitu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya
2: nontonnya. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
1: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya. Itu
2: lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Yeah. Nah, kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya yeah, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Dari ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja gitu.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
4: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang.
4: Iya.
0: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Baru
2: tempat itu lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share.
0: Mm-hmm.
4: Bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur ya.
0: Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih, teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Ada
0: total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya?
3: Enggak
0: ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Bis lagi.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian usah pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Bounce Back Band. Thank you.
1: Thank you.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 di edisi siar hari Selasa 28 Juli 2026. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga tetap baik moodnya ya. Dan semoga teman Pro 2 juga bisa cukup istirahat. Dan buat teman Pro 2 juga yang masih bekerja mungkin ya di luar, semangat bekerja walaupun sekarang sudah masuk malam ya, udah hampir jam 8:30 malam. Tetap semangat karena apapun yang kamu persiapkan ataupun kamu perjuangkan hari ini nanti kan membuahkan hasil di masa depan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2 yang juga sedang istirahat ataupun sedang menikmati waktu bersama keluarga, semoga juga menikmati waktu, dapat quality time ya dengan keluarga dan juga dapat istirahat dengan cukup nih ya teman Pro 2, karena untuk mempersiapkan tenaga untuk besok menghadapi hari lagi ya, masih di hari Rabu, weekend masih lama ya. Nah, seperti biasa teman Pro 2 Tia bakalan tetap menghadirkan lagu-lagu buat menemani malam teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah sekarang waktu udah menunjukkan pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Nih waktunya kita untuk masuk program Obeng, obrolan jreng jaga malam Pro 2, nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, program ini tuh tempat yang pas banget ya buat nemenin teman Pro 2 dengan obrolan-obrolan yang santai, yang dekat, pastinya relate banget sama kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba capek, padahal kerjaan hari itu tuh gak terlalu banyak, atau lagi rebahan tapi pikiran malah lari kemana-mana nih? Kadang bukan karena fisiknya yang capek ya, tapi hati dan pikiran kita sebenarnya yang lagi penuh. Nah biasanya kalau udah begini, satu kata yang sering muncul itu apa coba? Pastinya healing ya. Nah sekarang istilah healing itu udah akrab banget di kalangan anak muda. Ada yang bilang healing itu harus liburan jauh, ada yang pilih naik gunung, ke pantai, staycation, atau bahkan sekedar ngopi-ngopi sambil dengerin lagu favorit nih. Nah padahal sebenarnya healing itu gak harus mahal ya. Healing juga bisa gak selalu pergi ke tempat yang jauh, karena pada dasarnya healing adalah memberi jeda buat diri sendiri supaya bisa kembali tenang, mengisi ulang energi kita, dan menerima bahwa gak semua hal harus selesai di hari ini. Jadi malam ini kita bakalan ngobrol suatu pertanyaan sederhana ya, ataupun tema satu tema. Kalau misalnya kamu lagi galau, versi terbaik healing kamu nih apa sih gitu ya. Setelah siapa tahu nanti setelah kita ngobrol-ngobrol malam ini, teman Pro 2 jadi punya cara yang baru buat berdamai dengan diri sendiri. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Blabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di Taman Pro 2. Nah, kita akan lanjut lagi pembahasan kita ya malam ini ya. Nah, Taman Pro 2, menariknya ya, gak ada rumus yang bilang kalau misalnya healing itu harus kayak gimana. Nah, buat sebagian orang, jalan sendirian sore-sore itu udah cukup bikin kepala lebih ringan. Nah, ada juga yang milih ngobrol sama sahabat sampai lupa kalau tadi lagi sedih ya, ujung-ujungnya ketawa gitu ya. Ada juga yang lebih nyaman mematikan notifikasi, nyeduh kopi ataupun teh anget, lalu menikmati malam tanpa gangguan. Nah, bahkan ada yang juga yang merasa healing justru saat kembali melakukan hobi lama, kayak misalnya main musik, baca buku, memasak, memotret pemandangan langit gitu ya, olahraga, atau sekedar ngeberesin kamar. Nah, yang penting bukan aktivitasnya nih, tapi apakah setelah melakukan hal tersebut, hati kita itu jadi lebih lega atau enggak gitu. Karena healing itu bukan tentang mengikuti tren medsos nih, Taman Pro 2. Healing itu adalah tentang kita ngenalin diri sendiri, apa nih yang benar-benar buat kita merasa tenang, apa juga yang bisa buat pikiran kita tuh kembali jernih gitu. Dan apa nih yang bisa membuat kita tersenyum kembali setelah melewati hari-hari yang berat. Jadi gak perlu memaksakan diri mengikuti cara orang lain, karena setiap orang itu pasti punya versinya masing-masing dan juga perjalanan yang berbeda-beda nih, Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2 masih ada ngobrolan seru lagi nih ataupun bahasan lainnya lagi. Masih ada sekitar 2 segmen lagi ya, Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kadang yang bikin kita makin capek sebenarnya bukan masalahnya nih, tapi karena kita terus memaksa diri untuk kelihatan baik-baik aja. Nah, padahal gak apa-apa kok kalau misalnya kamu sesekali bilang, aku lagi capek, aku lagi butuh istirahat, aku lagi pengen sendiri dulu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan berarti kamu lemah ya, teman Pro 2. Justru itu adalah tanda kalau misalnya kamu mulai mengenal diri sendiri nih. Nah, healing juga bisa berarti belajar melepaskan hal-hal yang memang di luar kendali kamu gitu. Jadi gak semua chat juga harus dibalas saat itu juga, gak semua komentar itu juga harus dipikirkan. Nah, gak semua target juga harus selesai hari ini. Nah, kadang kita terlalu sibuk ngejar banyak hal sampai lupa buat menikmati hidup, teman Pro 2. Nah, padahal menikmati secangkir minuman hangat sambil ngelihat hujan turun itu juga bisa jadi bentuk healing yang sederhana. Ataupun buat kamu yang sekarang malam ini bisa lagi galau gitu ya, bisa juga kamu buat minuman kesukaan kamu, kamu duduk di teras depan rumah kamu sambil menikmati suasana ataupun angin-angin sepoi-sepoi ya, angin-angin malam hari itu sambil melamun mungkin ya, itu bisa jadi apa ya, healing kamu juga gitu ya, dengan kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, yang penting setelah itu kita punya tenaga lagi buat melanjutkan perjalanan, karena hidup memang bukan perlombaan siapa yang paling cepat ya, tapi perjalanan panjang yang memang perlu dinikmati nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, masih ada satu segmen lagi sebelum kita nanti buka line telepon ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi kalau misalnya malam ini kamu sedang merasa lelah, gak apa-apa kok buat istirahat sebentar. Gak apa-apa kita memberi jeda, karena kamu juga manusia dan kamu juga berhak merasa tenang nih teman Pro 2. Semoga setelah malam ini teman Pro 2 bisa menemukan versi healing terbaik masing-masing ya, sesuai dengan versinya teman Pro 2. Entah itu lewat musik, lewat alam, lewat hobi, lewat keluarga, lewat teman, atau mungkin cukup dengan belajar mencintai diri sendiri sedikit lebih baik daripada kemarin. Ataupun teman Pro 2 juga bisa lewat me time, meluangkan waktu untuk diri sendiri, meluangkan waktu untuk memanjakan diri sendiri, atau sekedar ngemil makanan favorit kamu. Oke deh teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung program Obeng malam ini. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang sudah menemani obrolan malam ini. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi pengingat bahwasannya setiap orang punya cara masing-masing buat pulih, dan gak ada yang salah selama itu membawa kebaikan. Tetapi juga teman Pro 2 juga harus jaga kesehatan, jaga pikiran agar tetap positif, dan jangan lupa sesibuk apapun hari kamu, sisihkanlah waktu buat diri sendiri nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah nanti Tia putarkan Sandiwara Radio buat malam ini, nanti dia akan buka line telepon teman Pro 2, boleh mungkin curhat-curhat apakah lagi galau gitu ya sesuai dengan tema kita malam ini, atau gimana nih versi teman Pro 2, versi healing teman Pro 2 untuk mengobati galau teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Gak! Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
2: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah

0: Sejauh apa kita bisa jalan?
1: Coach, saya takut.
2: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
2: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: Kepikiran ya.
1: Kalau nanti aku kalah, aku takut semua usaha ini sia-sia.
0: Kamu tahu nggak kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan?
1: Kenapa?
0: Karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
2: Raka, belum tidur?
1: Belum, Bu.
2: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
1: Tapi kalau aku gagal lagi?
2: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
1: Cukup! Aku capek. Capek jatuh terus. Capek ngerasa gak cukup.
2: Raka,
1: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti. Tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
1: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
1: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
1: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
1: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah. Meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau Sandiwara Radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator. Tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri, sampai jumpa pada mini drama atau Sandiwara Radio berikutnya.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mau curhat-curhat ataupun mau ngebahas soal tema kita hari ini, tema obeng, yaitu adalah galau, apa versi healing terbaik kamu, silahkan banget telepon ke line telepon kita seperti biasa. Atau buat teman Pro 2 yang mau sekedar salam-salam, request-request lagu, boleh banget juga untuk langsung telepon. Nanti dia bakalan puterin lagu requestan teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang biasanya mungkin telepon, mungkin ada Sarifah ya, ataupun Kak Ina yang sepertinya biasa selalu telepon, ataupun teman Pro 2 yang lain juga boleh banget mau telepon ke line telepon kita yang biasa, ataupun teman Pro 2 mau via WA juga boleh, mau sampaikan curhat-curhatan ataupun salam-salam ataupun requestan-requestan lagu, boleh banget, silahkan untuk mengirimkan apapun requestan teman Pro 2, nanti Tia akan putarin ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 yang baru baru mendengarkan kita, itu nanti untuk di line teleponnya nanti dia akan share ya buat teman Pro 2. Teman Pro 2 bisa menghubungi ke nomor kita, bisa lewat WhatsApp ataupun bisa telepon langsung di nomor teleponnya. Ayo, berapa nih? Oke, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang masih di jalan juga hati-hati di jalan, dan buat teman Pro 2 yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, semoga waktunya berkualitas ya teman Pro 2, dan bisa mengobati kelelahan kamu setelah seharian ini bekerja nih teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 masih nungguin buat teman Pro 2 yang mau nelpon ataupun kirim-kirim salam ataupun request-request lagu, boleh banget. Bisa di telepon ke 0211 687 7903 seperti biasa ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Tia nanti akan muterin satu lagu ya sambil nunggu teman Pro 2 nelpon. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabo, teman terbaik kamu.

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Dia masih nungguin ya teman Pro 2 yang mau telepon. Silahkan untuk telepon ke line telepon kita seperti biasa di 0811 6877903 nih teman Pro 2. Ataupun teman Pro 2 yang mau request-request via WhatsApp juga boleh banget. Nanti dia akan putarkan untuk lagu requestan teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2 mungkin yang mau ngebahas tadi ya soal galau, apa sih versi healing terbaik kamu nih teman Pro 2? Atau kalau kamu punya cerita yang pengen kamu bagi-bagiin ya buat teman Pro 2 yang lain, supaya siapa tahu ada yang kondisinya sama dengan teman Pro 2, jadi bisa mengambil langkah seperti teman Pro 2, bisa terinspirasi gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dia masih nungguin buat teman Pro 2 yang mau telepon ataupun mau seperti biasa kirim salam-salam ataupun request-request lagu, silahkan dia masih nungguin. Nah karena memang masih belum ada ya teman Pro 2 yang mau nelfon, kita dengerin dulu ya lagu darinya Stefan Pasaribu featuring Bricia Jodi, Ternyata Hanya Kamu.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

90,3 Pro 2 Radio Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, Tia masih nungguin ya buat teman Pro 2 yang masih mau mungkin kirim-kirim salam ataupun request-request lagu juga boleh banget ya, hubungin ke nomor 0811 6877903 nih teman Pro 2. Oke, nah, teman Pro 2, sambil menunggu Tia akan bacakan satu informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil atau HMTS Universitas Teuku Umar, berkolaborasi dengan Tim Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset atau PKMBR, menyelenggarakan bimbingan teknis perakitan alat dan media filter air bersih di Menasa, Desa Pasibira, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat pada hari Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyediakan air bersih secara mandiri melalui penerapan teknologi filtrasi sederhana yang mudah diterapkan, ekonomis, dan berkelanjutan. Bimbingan teknis dihadiri oleh dosen pendamping lapangan atau DPL PPK Netomo Perdua. Ormawa sekaligus ketua tim PKMBR Insinyur Cut Suciatina Silvia STMTIPM, tim pelaksana PPK Ormawa HMTS, volunteer dari mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Teuku Umar, masyarakat Desa Pasibira yang terdiri atas kelompok pemuda dan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kerja Siga Air, serta perangkat desa yang mendukung pelaksanaan kegiatan, di mana dalam sambutannya Fahri Dwi Alfi selaku Ketua PPK Ormawa menyampaikan bahwa keberhasilan program penyediaan air bersih tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki sistem yang telah dibangun. Nah, dosen pendamping lapangan atau DPL PPK Ormawa sekaligus ketua tim PKMBR Insinyur Cut Suciatina Silvia STMTIPM menyampaikan bahwa melalui bimbingan teknis ini masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga mampu menjadi pengelola teknologi air bersih secara mandiri sehingga keberlanjutan program dapat terus terjaga di tahun kedua. Pada sesi teknis, Adi Al-Ihsan, Ronald Wijaya, dan Agung selaku tim teknis filter air mempresentasikan latar belakang pengembangan teknologi filtrasi yang sebelumnya telah diimplementasikan di Desa Pasibira sebagai solusi terhadap permasalahan kualitas air yang masih keruh dan mengandung partikel tersuspensi. Di mana tim menjelaskan bahwa sistem filtrasi dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal sehingga mudah direplikasi oleh masyarakat menggunakan material yang relatif mudah diperoleh di tahun kedua. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik dan demonstrasi langsung perakitan alat filter air. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk memasang media filter, melakukan pengujian awal aliran air, serta memahami prosedur pengoperasian alat agar sistem dapat bekerja secara optimal di tahun Pro 2. Oke, dan teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang terus bekerja untuk mengatur berbagai aktivitas manusia, di mana setiap hari seseorang menerima banyak informasi melalui pekerjaan, percakapan, lingkungan sekitar, hingga penggunaan perangkat digital, di mana berbagai informasi tersebut membuat otak membutuhkan waktu untuk beristirahat agar tubuh dan pikiran tetap dalam kondisi baik. Di mana istirahat tidak selalu harus dilakukan dengan tidur, memberikan jeda dari pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan konsentrasi juga dapat membantu mengurangi rasa lelah. Di mana berhenti sejenak, menikmati suasana tenang atau melakukan aktivitas ringan bisa menjadi cara sederhana untuk memberikan kesempatan kepada pikiran agar lebih rileks nih teman Pro 2. Nah, penggunaan perangkat digital juga perlu diperhatikan, di mana kebiasaan terus memeriksa notifikasi, media sosial dan berbagai informasi melalui telepon genggam dapat membuat seseorang sulit benar-benar beristirahat. Mengurangi penggunaan layar pada waktu tertentu juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang. Tidur tetap menjadi bagian paling penting dalam menjaga kebugaran tubuh dan pikiran, di mana waktu tidur yang cukup dapat membantu seseorang merasa lebih segar saat memulai aktivitas berikutnya di teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Meski terkadang banyak orang sengaja bergadang karena pekerjaan, belajar, atau sekedar bermain media sosial, tubuh sebenarnya memiliki batas kemampuan untuk tetap terjaga. Nah pertanyaannya, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur? Secara umum, belum ada batas pasti mengenai berapa lama seseorang dapat bertahan tanpa tidur, namun kasus terlama yang pernah tercatat adalah sekitar 11 hari atau 264 jam dalam sebuah eksperimen yang dilakukan pada tahun 1964 oleh seorang remaja bernama Randy Gardner. Selama periode tersebut, ia mengalami berbagai gangguan seperti sulit berkonsentrasi, perubahan suasana hati, gangguan penglihatan, hingga halusinasi. Meski berhasil bertahan, para ahli menegaskan bahwa eksperimen seperti ini sangat berbahaya dan tidak disarankan untuk dicoba. Kurang tidur selama 24 jam saja sudah dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan konsentrasi. Setelah 36 hingga 48 jam, tubuh mulai mengalami penurunan daya ingat, emosi menjadi tidak stabil, dan sistem kekebalan tubuh ikut melemah. Jika terus berlanjut hingga lebih dari 72 jam, risiko mengalami halusinasi, kebingungan, hingga gangguan fungsi otak akan semakin meningkat. Di mana dalam jangka panjang, kurang tidur juga berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga gangguan kesehatan mental di teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
4: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
3: Apa tuh?
4: Cek kesehatan.
3: Hah? Aku kan gak sakit.
4: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
3: Kode?
4: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
3: Wah, serem juga ya.
4: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
3: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
4: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: khazinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran Program 2 RRI Melabo sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 MHz, edisi siar hari Selasa, 28 Juli 2026, kami akan kembali esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Melabu yang mengudara di frekuensi 90,3 FM, edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Bandinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 5:13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

Penuhi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam."

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya. Kembali lagi nih hari ini bersama Fauza di hari ini, yang mana di CCR kita pada hari ini yaitu hari Rabu 29 Juli 2026. Dan tentunya nih teman Pro2, di pagi hari ini Fauza akan menemani teman Pro2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan dengan musik dan informasi yang menarik tentunya untuk menemani teman Pro2 di pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan di pagi hari ini semua teman-teman Pro2 diberikan semangat, mood yang baik ya, untuk menjalani paginya, harinya nih. Karena kan kalau pagi itu kan biasanya kan memulai hari. Jadi kalau bisa nih teman Pro2 haruslah mulai dengan kegiatan-kegiatan positif, hal-hal yang positif, dan juga afirmasi-afirmasi positif buat teman Pro2 biar makin semangat menjalani harinya. Nah, jadi teman Pro2 biar tetap semangat menjalani harinya, di pagi harinya Fauza akan menemani teman Pro2 dengan musik-musik yang semangat, biar makin semangat di pagi hari ini nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook.

Rabu. Halo teman Pro 2 semuanya, untuk mengawali pagi hari ini Fauza mau bacakan informasi terupdate dulu nih untuk teman Pro 2, yang mana sebanyak 604 mahasiswa Universitas Teku Umar resmi diterjunkan untuk melaksanakan KKN nih teman Pro 2. Tak segera menjalankan pengabdian, para mahasiswa juga diharapkan menjadi bagian dari solusi pembangunan di Gampong. Yang mana hal ini dilansir dari erari.co.id, Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadil secara resmi melepaskan 604 mahasiswa KKN reguler angkatan ke-26 Universitas Teku Umar di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa program KKN merupakan wujud nyata kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan membantu validasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional, mendampingi UMKM memanfaatkan pemasaran digital, meningkatkan literasi hingga mengedukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan, bahaya narkoba, dan gerakan ASRI. Sementara itu, Rektor UTU Profesor Dr. Nya Amir mengatakan sebanyak 604 mahasiswa akan melaksanakan KKN selama 30 hari, mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026 di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Nah, baik teman Pro 2, semoga kehadiran mahasiswa KKN UTU mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga dalam mengabdi dan membangun daerah khususnya di wilayah Aceh Barat.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, sebelum memulai aktivitas hari ini, ada satu hal sederhana yang bisa membuat pagi itu terasa lebih menyenangkan, yaitu jangan terburu-buru. Jadi nih, teman Pro 2, mumpung sekarang masih pukul 6.35 waktu Indonesia bagian Barat, nah jadi luangkan dulu nih waktu sejenak untuk menarik nafas, minum segelas air putih, sarapan secukupnya, lalu susun apa yang ingin diselesaikan hari ini. Dengan begitu, aktivitas akan terasa lebih arah dan tentunya semangat pun ikut terjaga. Dan ingat juga nih teman Pro 2, setiap hari adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi awali pagi dengan pikiran yang positif, senyum terbaik, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, biar semangat paginya semakin lengkap, Hoza akan puterin nih lagu-lagu yang bikin semangat di pagi hari ini. Yaitu ini dia lagu dari Bruno Mars yang berjudul I Just Mike.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kopi Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2, di jam-jam segini pasti teman Pro 2 belum beraktivitas ya. Maksudnya belum berangkat juga enggak sih teman Pro 2? Jadi sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, jadi Fauza mau berikan informasi dulu nih terkait perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG nih teman Pro 2. Informasi ini tuh penting banget, terutama bagi teman Pro 2 yang akan bekerja, terus sekolah, berpergian, atau memiliki aktivitas di luar ruangan pastinya. Dengan mengetahui kondisi cuaca yang lebih awal, kita tuh bisa lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dan maka dari itu teman Pro 2, Fauza bakal bacakan nih informasi perkiraan cuaca dari BMKG untuk beberapa wilayah. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, perkiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 71 hingga 98%. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, perkiraan cuaca cerah berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 96%. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiran cuaca hujan ringan dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan 74 hingga 98%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiran cuaca hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 98%. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiran cuaca hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 72 hingga 99%. Nah, itu tadi informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk beberapa wilayah. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu teman Pro 2 dalam merencanakan aktivitas-aktivitasnya hari ini. Nah, jika cuaca berpotensi hujan, jangan lupa untuk siapkan payung atau jas hujan ya, apalagi kalau untuk teman Pro 2 yang mengendarai kendaraan bermotor. Nah, sebaliknya jika cuaca cerah, tetap lindungi diri dari paparan sinar matahari dan perbanyak minum air putih. Dan tentunya nih teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, tetap waspada terhadap perubahan cuaca, dan semoga aktivitas teman Pro 2 hari ini berjalan lancar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.